0: News on the Spot.
1: Warga Kelurahan Tambak Wedi, Surabaya menyatakan penolakan terhadap keputusan pemerintah kota Surabaya yang memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian. Penolakan itu disampaikan dalam rapat luar biasa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT, RW, LPMK, dan tokoh pemuda dari 4 RW yang membawahi 56 RT. Warga menilai Muhammad Yusufian merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat, responsif terhadap berbagai persoalan warga, serta memiliki sejumlah program yang dirasakan manfaatnya langsung. Salah satunya program Kopaska atau ngopi bareng warga yang menjadi wadah dialog antara pemerintah, kelurahan, dan masyarakat. Ketua RW 01 Tambak Wedi, Ahmad Soleh, mengaku kecewa atas mutasi yang dilakukan secara mendadak. Sementara Ketua RW 03 Ade Sugiharto mengatakan warga telah merasakan perubahan positif selama kepemimpinan Muhammad Yusufian. Dalam pertemuan itu, warga sepakat menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Surabaya agar mempertimbangkan kembali kebijakan mutasi dan mengembalikan Muhammad Yusufian sebagai Lurah Tambak Wedi. Warga berharap berbagai program yang telah berjalan baik dapat terus berlanjut demi kemajuan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
0: News on the Spot.

0: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Kita sudah sampai di titik 7 lewat 14 menit sekarang ini. Kita ke catatan informasi, sahabat Merkuri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan, PDIP, ini menegaskan kalau partai memiliki aturan yang tegas pada kadernya yang terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK. Kader yang terkena OTT akan langsung diberhentikan dari keanggotaan partai. Ya. Dan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Dedy Sitorus menanggapi penetapan Bupati Sukoharjo Eti Suryani yang notabene adalah kader PDI Perjuangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintahan atau pemerintah Kabupaten Sukoharjo, di Pemkab Sukoharjo. Standar di kita, kata Dedy, jika OTT akan langsung dipecat seketika karena biasanya sudah pasti bersalah. Untuk kasus di luar OTT, kita biasanya menunggu proses hukum. Secara terpisah, sahabat Ketua DPP PDIP yang lain, Andreas Hugo Parera menjelaskan, setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan kader akan diproses melalui mekanisme internal partai. Menurutnya, DPD akan menyampaikan laporan kepada Ketua Bidang Kehormatan DPP untuk dilakukan pemeriksaan sebelum penjatuhan sanksi. Ya, Hugo juga menanggapi pernyataan KPK yang menduga etik melanjutkan praktik pemerasan yang sebelumnya terjadi pada masa kepemimpinan suaminya Wardoyo Wijaya yang pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Sukoharjo. Sebelumnya, sahabat, KPK secara resmi meningkatkan perkara dugaan pemerasan di Pemkab Sukoharjo ke tahap penyidikan. Dalam perkara itu, lembaga anti rasuah ini menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Sukoharjo Eti Suryani, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Sukoharjo Richard Trihandoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Trimulyo. Ya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap Eti diduga menerima setoran yang berasal dari insentif pegawai di lingkungan BPKAD Sukoharjo. Menurutnya, Eti memerintahkan Richard untuk mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima sejumlah pegawai. Permintaan ETS ini, ya, diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya yang juga adalah suami dari ETS, kata Asep, dengan kode perintah tambahan upah pungut. Tambahan upah pungut kae ono to? Adakah gitu? Pada no karo bapak, katanya. Ya, itu sahabat Merkuri, saya kutip dari teman-teman CNN Indonesia, lagi-lagi dan lagi-lagi korupsi masih menjadi persoalan mendasar di negeri ini.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 Juli 1949 dalam Revolusi Nasional Indonesia, Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roemrooyen. Syafruddin Prawira Negara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI, menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno. 13 Juli 1995, perjalanan kereta api Argo Lawu tujuan Jakarta Gambir Solo Balapan diresmikan. Tanggal yang sama 1996, pesawat DC-10 Garuda Indonesia jatuh saat lepas landas dari Bandara Fukuoka, Jepang, menewaskan 3 orang.
0: Moment on this day.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Itu
2: Bang Buril, Bang Buril,
3: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarkan

0: ngeluarin produk baru nih, namanya Capsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Capsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Capsida aja.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: Follow Instagram Mercury di @radiomercury96. Mercury Fact on Mercury FM.
1: Waktu berjalan lebih cepat pada daerah ketinggian. Masa sih? Gak percaya? Yuk kita cari tahu. Jadi gini sahabat, Anda pasti sudah tahu kan kalau waktu berjalan tidak sama di semua tempat di bumi ini. Tapi sahabat juga tahu gak kalau menurut ilmiah, waktu di puncak gunung benar-benar berjalan lebih cepat dibandingkan di permukaan laut. Penjelasan dari fenomena ini berasal dari teori relativitas umum Albert Einstein yang dipublikasikan pada tahun 1915. Dalam teori itu, Einstein menjelaskan kalau gravitasi dapat mempengaruhi jalannya waktu. Artinya, semakin kuat gaya gravitasi di suatu tempat, waktu akan berjalan lebih lambat. Sebaliknya, jika semakin lemah gaya gravitasi, waktu akan berjalan sedikit lebih cepat. Jadi misalnya kalau kita meletakkan 2 jam atom, satu di kaki gunung dan satu lagi di puncak Everest, jam di atas gunung akan berjalan beberapa mikrodetik lebih cepat setiap harinya. Perbedaannya sih memang sangat kecil, tapi fenomena ini membuktikan kalau waktu bukan sesuatu yang mutlak. Eksperimen untuk membuktikan ini juga dilakukan oleh National Institute of Standard and Technology NIST di Amerika Serikat. Hasilnya sangat menakjubkan loh sahabat. Jam yang berada di posisi lebih tinggi berjalan sedikit lebih cepat sesuai prediksi Einstein. Nah, sekarang jadi tahu kan ketika Anda mendaki gunung dan mencapai puncaknya, sebenarnya Anda sedang mengalami waktu sedikit lebih cepat dibanding orang-orang yang tinggal di pantai. Meski sebenarnya hanya berbeda sepersekian mikrodetik. Meski waktu memang berjalan sedikit lebih cepat di tempat yang tinggi, tapi dimanapun kita berada, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan setiap detik yang kita punya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya kan sahabat?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: 96 FM Mercury, informatif inspiratif. Waktu yang terus berjalan, sahabat Mercury sekarang sudah membawa kita di titik 7 lewat 45 menit. Saya juga ingin menyapa Anda yang berkendara sekarang ini menuju ke tempat aktivitas, melintasi arteri maupun tol, hati-hati di jalan, tetap waspada ya. Hari ini kayaknya anak-anak sekolah sudah mulai masuk ya. Apakah itu akan membuat lalu lintas menjadi lebih padat? Sebuah keniscayaan. Tapi padat nggak padat, Anda tetap tidak diizinkan, tidak diperkenankan, apalagi di ruas arteri ya, untuk memacu kendaraan Anda sekencang-kencangnya. Ya, kecepatan dalam kota maksimal 40 km per jam. Kita lanjutkan kembali, sahabat Mercury, perjalanan Mercury Morning Show ini. Dan saya ajak Anda untuk mencermati pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, ya, terkait dengan praktik-praktik korupsi yang marak terjadi sekarang-sekarang ini. Bentar, saya kesulitan mencari koneksi internet ini. Sabar ya. Oke, ternyata ini pernyataan Pak Prabowo itu juga mengingatkan para pemimpin agar tidak saling menghasut, apalagi bakar-bakar itu pengkhianat katanya. Pemimpin yang menghasut masyarakat ya untuk melakukan aksi bakar-bakar adalah pengkhianat bangsa. Tiap sekian tahun kita bertanding dengan baik, nggak ada masalah. Siapa yang menang monggo, jangan kalau kalah mau bakar-bakar, itu bangsa apa itu? Itu pernyataan yang disampaikan Pak Prabowo dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 hari Minggu kemarin. Prabowo mengaku 4 kali kalah dalam kontestasi politik, namun ia mengatakan tidak pernah memerintahkan anak buahnya melakukan aksi bakar-bakar. Ia mengaku justru datang ke pelantikan rivalnya dan menyampaikan selamat. Ya, demo aja enggak, saya datang pelantikan rival, saya datang, saya hormat, saya kasih selamat. Menurut Prabowo, persaingan politik merupakan hal yang wajar. Ia mengatakan semua pihak harus menghormati hasil kontestasi politik. Bersaing itu baik, pertandingan itu baik. Sepak bola ada pertandingan kan, satu harus menang, satu harus kalah. Kalau kalah masa wasitnya digebukin katanya. Ya. Prabowo juga dalam peringatan Hari Koperasi kemarin sempat menyinggung-nyinggung soal praktik korupsi, sahabat Mercury, yang ada ya, yang kalau kata Prabowo itu tidak nasionalis, koruptor dalam peringatan Hari Koperasi kemarin, ya. Ya, ketika kita bicara soal korupsi, sahabat, hari Jumat yang lalu kita diskusikan bagaimana korupsi masih menjadi persoalan besar di negeri ini. Saya tidak tahu kalau dari sudut pandang Anda mengatasi korupsi itu adakah cara terbaik yang dan efektif bisa diterapkan di Indonesia sekarang-sekarang ini. Coba jawab.
1: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini ada tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat menghalangi radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simple, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Morning Show. Lugas,
1: informatif, inspiratif.
2: Mercury Fact on Mercury FM.
3: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Laylatul Syifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Laylatul Syifa juga menjelaskan, mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri, sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Laylatul, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
2: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ear.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disanggah dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko refluks menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat refluks lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak refluks.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji Kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Pukul 8:20 sekarang ini, sahabat Mercury, kita masih ada di program Mercury Morning Show bareng saya Aldi sampai jam 10 nanti ya, sampai di titik 10:00. Kita ke Sidoarjo. Di Sidoarjo, sahabat, polisi hari Minggu kemarin berhasil membongkar dan memusnahkan sebuah arena yang diduga dipakai untuk lokasi sabung ayam, judi sabung ayam. Lokasinya di Dusun Keputran, Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Dan polisi melakukan tindakan setelah menerima laporan dari warga. Kapolsek Tulangan AKP Rizky Arif Prabowo, setelah menerima laporan dari warga, langsung memerintahkan tim dipimpin Kanit Reskrim Ibda Abdul Haris bersama Kanit Provos Aibtu Abdullah, ya, dan 7 personil untuk mengecek lokasi yang disebut berada di belakang sebuah musola. Saat petugas sampai di lokasi, mereka menemukan arena yang diduga dipakai untuk aktivitas sabung ayam, tapi tidak ada seorang pun di lokasi itu karena para terduga pelaku sudah melarikan diri sebelum polisi datang. Berarti ada yang membocorkan barangkali ya. Meski tidak mengamankan pelaku, sahabat, polisi tetap mengambil tindakan dengan membongkar sekaligus membakar arena agar tidak lagi dipakai sebagai tempat perjudian. Kata Kanit Reskrim Polsek Tulangan Ibda Abdul Haris, dikutip teman-teman wartawan, kami mengapresiasi kepedulian warga yang sudah memberikan informasi baik melalui layanan 110 maupun langsung ke Polsek Tulangan. Haris menghimbau masyarakat tidak ragu melaporkan manakala mengetahui adanya aktivitas sabung ayam maupun bentuk-bentuk perjudian lain di wilayah Tulangan. Menurut Haris, Polsek Tulangan akan terus meningkatkan patroli dan merespon setiap laporan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik, dan saya pikir juga aparat kepolisian kita makin hari makin oke untuk bisa lebih responsif terhadap bentuk-bentuk laporan yang disampaikan oleh warga masyarakat. Ya, appreciate untuk polisi kita.

0: news on the spot.
1: Ribuan kursi SMP di Surabaya ternyata masih tersedia meski banyak orang tua mengeluhkan anaknya tidak lolos masuk sekolah negeri. Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta masyarakat tidak terpaku pada SMP negeri dan segera memanfaatkan jalur pendaftaran sekolah swasta yang masih terbuka. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wirawati menyebut total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42 ribu siswa. Sementara jumlah peserta didik yang tervalidasi saat ini baru berkisar 28 hingga 30 ribu.

favorit. DPRD pun mendorong Dinas Pendidikan terus memperbarui informasi kuota sekolah swasta yang masih tersedia serta mempercepat operasional 2 SMP negeri baru yang ditargetkan mulai menerima siswa pada tahun 2027.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hendik Juarsa.

0: kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 Juli 1949 dalam Revolusi Nasional Indonesia, Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Rumroyen, Syafruddin Prawira Negara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI, menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno. 13 Juli 1995, perjalanan kereta api Argo Lawu tujuan Jakarta Gambir Solo Balapan diresmikan. Tanggal yang sama 1996, pesawat DC-10 Garuda Indonesia jatuh saat lepas landas dari Bandara Fukuoka, Jepang, menewaskan 3 orang. Moment on this day.

0: informatif dan inspiratif.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 13 Juli 1949 dalam Revolusi Nasional Indonesia, Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Rumroyen, Syafruddin Prawira Negara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI, menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno. 13 Juli 1995, perjalanan kereta api Argo Lawu tujuan Jakarta Gambir Solo Balapan diresmikan. Tanggal yang sama 1996, pesawat DC-10 Garuda Indonesia jatuh saat lepas landas dari Bandara Fukuoka, Jepang, menewaskan 3 orang.
1: Moment on this day.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 96 FM Mercury, informatif inspiratif. Sahabat Mercury, buat Anda para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Karena Bank Indonesia Jawa Timur balik lagi bikin Fifth Java Coffee and Flavor Fest atau GCFF 2026. Tahun ini, GCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizon. Tidak cuma membahas soal kopi. Dalam acara ini, Anda bisa menemukan kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya, GCFF 2026 digelar mulai 17 sampai 19 Juli 2026 di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa. Ada juga kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bersama Michael Yasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesia Tea in Challenging SMEs Business. Jangan lupa untuk follow @bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Dan pastikan kamu pakai hashtag GCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed Anda. Sampai ketemu di GCFF 2026.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan, seperti wortel, bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin, serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Good morning. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung, menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160.000 sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
3: Untuk gede tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota, kita lagi selesaikan. Dan 160.000 satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi, LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
4: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan, sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan, ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres, otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
1: Bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
5: Nah, pas dipakai CNG ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
1: Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
6: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman. Alatnya bagaimana? Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah? Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan, masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari kan gitu.
1: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
7: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
8: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi, Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96. Mercury Fact on Mercury FM.
1: Orang Indonesia, kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah, karya Pramodya Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis, kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Abbott, melalui tulisannya yang berjudul A Jaunt in Java, Abbott mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charney, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charney bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, informatif inspiratif. Sahabat Mercury, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah terseret kasus, kita tahu ya, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penetapannya sebagai tersangka pada hari Sabtu 11 Juli yang lalu. Perkara itu adalah kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan batu bara pembangkit listrik tenaga uap PLTU, kemudian PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Kejaksaan Agung pun resmi menerima pelimpahan 3 perkara dugaan korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor Polri, dan Polda Metro Jaya yang menyeret nama Febri Adriansyah. PLT Jampitsus Rudi Margono mengatakan pelimpahan itu dilakukan untuk mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan Kejagung. Sahabat, tahukah Anda dalam 3 kasus tadi itu, total kerugian negara yang pernah diungkap ke publik mencapai 34,6 triliun rupiah. Ya, dengan rincian kasus batu bara, ini kerugian negaranya 5 triliun, diungkap oleh Kortas Tipidkor Polri, ya, dalam dugaan korupsi dan TPPU pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap diduga terjadi sejak 2018. Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Robertus Johannes De Deo menjelaskan praktik itulah yang kemudian memicu terjadinya blackout atau pemadaman listrik di berbagai wilayah di Indonesia. Kerugian negaranya 5 triliun. Ya. Kemudian kasus Asabri. Wah, ini kerugian negaranya luar biasa ya, 22,78 triliun. Nilai kerugian negara timbul sebagai akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama tahun 2012 hingga 2019, angkanya 22,78 triliun. Kemudian yang ketiga, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga mengungkap kasus Krakatau Steel, tindak pidana korupsi terkait pengadaan pabrik Blast Furnace Complex atau BFC di Krakatau Steel tahun 2011 yang merugikan negara sebesar 6,9 triliun. Total 34 triliun sekian. Apa komentar Anda?

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo! Crispy tempuranya crunchy!

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: News on the spot. Warga Kelurahan Tambak Wedi, Surabaya menyatakan penolakan terhadap keputusan pemerintah kota Surabaya yang memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian. Penolakan itu disampaikan dalam rapat luar biasa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT, RW, LPMK, dan tokoh pemuda dari 4 RW yang membawahi 56 RT. Warga menilai Muhammad Yusufian merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat, responsif terhadap berbagai persoalan warga, serta memiliki sejumlah program yang dirasakan manfaatnya langsung. Salah satunya program Kopaska atau ngopi bareng warga yang menjadi wadah dialog antara pemerintah, kelurahan, dan masyarakat. Ketua RW 01 Tambak Wedi, Ahmad Soleh, mengaku kecewa atas mutasi yang dilakukan secara mendadak. Sementara Ketua RW 03 Ade Sugiharto mengatakan warga telah merasakan perubahan positif selama kepemimpinan Muhammad Yusufian. Dalam pertemuan itu, warga sepakat menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Surabaya agar mempertimbangkan kembali kebijakan mutasi dan mengembalikan Muhammad Yusufian sebagai Lurah Tambak Wedi. Warga berharap berbagai program yang telah berjalan baik dapat terus berlanjut demi kemajuan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 Juli 1949 dalam Revolusi Nasional Indonesia, Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roemrooyen. Syafruddin, prawira negara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI, dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI, menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno. 13 Juli 1995, perjalanan kereta api Argo Lawu tujuan Jakarta Gambir Solo Balapan diresmikan. Tanggal yang sama 1996, pesawat DC-10 Garuda Indonesia jatuh saat lepas landas dari Bandara Fukuoka, Jepang, menewaskan 3 orang.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

sudah 56 setengah menit sekarang ini dari lepas dari tanda waktu pukul 9. Saya sudah menyiapkan drive dengan bahagia untukmu sebagai lagu pamungkas untuk perjalanan Mercury Morning Show kita di edisi hari Senin 13 Juli 2006. Dari Citanduy 14, saya Ali pamit. Selamat pagi.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri Fact on Merkuri FM.
2: Tak hanya dikenal sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya juga menjadi kota paling asri dengan puluhan taman kota. Bahkan mendapatkan penghargaan Adipura Kencana dari tahun 2014 sampai 2023 loh sahabat. Ini dia alasan kenapa Anda wajib mengunjungi Taman Kota Surabaya. Pertama, untuk rekreasi dan relaksasi. Ketika Anda merasa lelah, risau, sumpek dengan kegiatan 24/7, gunakan hari libur Anda dengan pergi ke taman kota. Faktanya, manfaat di lingkungan udara yang segar dan hijau tak hanya membuat mata segar loh sahabat, tapi membuat hati dan pikiran jadi lebih tenang. Anda bisa kunjungi Taman Ekspresi, Taman Flora, Taman Harmoni, dan Taman Grand Harvest. Kedua, mendorong gaya hidup yang aktif dan sehat. Rata-rata taman di Surabaya juga menyediakan berbagai fasilitas olahraga, seperti jogging, bersepeda, atau yoga. Fasilitas ini bisa Anda temui di Kebun Bibit, Taman Bungkul, dan Taman Prestasi. Ketiga, sebagai fasilitas kota, Anda bisa gunakan taman kota untuk berbagai acara dan kegiatan, seperti konser musik, festival seni, forum komunitas, dan kegiatan positif lainnya. Ini memberikan Anda kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas yang beragam. Anda bisa mengunjungi Taman Apsari, Taman Mundu, Taman Surabaya, dan Taman Bungkul. Gimana sahabat? Apakah Anda punya alasan lain? Lalu taman kota mana nih yang sering Anda kunjungi? Jangan lupa buat like dan follow @radiomerkuri96 untuk dapetin Merkuri Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Merkuri Facts hanya di 96 FM Merkuri Surabaya dan Instagram @radiomerkuri96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan. Ingin memberikan tips sehat bagi orang tua, terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury News.
1: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Rudi Margono mengungkap pesan yang diterimanya dari Jaksa Agung ST Burhanuddin setelah ditunjuk menggantikan Febri Adriansyah. Jaksa Agung kata Rudi berpesan agar seluruh perkara, termasuk kasus yang menjerat Febri, harus ditangani secara profesional. Semua perkara, terang Rudi, harus ditangani profesional agar lebih bermanfaat untuk penegakan hukum, tapi juga harus lebih humanis karena menjunjung asas praduga tak bersalah. Rudi mengatakan Kejaksaan Agung akan tetap bersinergi dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri dalam menangani perkara ini, meski berkas perkara telah dilimpahkan. Karena menurut Rudi, koordinasi antar lembaga tetap diperlukan, terutama untuk mengoptimalkan alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara.
0: Mercury News.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Ribuan kursi SMP di Surabaya ternyata masih tersedia meski banyak orang tua mengeluhkan anaknya tidak lolos masuk sekolah negeri. Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta masyarakat tidak terpaku pada SMP negeri dan segera memanfaatkan jalur pendaftaran sekolah swasta yang masih terbuka. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wirawati, menyebut total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42 ribu siswa. Sementara jumlah peserta didik yang tervalidasi saat ini baru berkisar 28 hingga 30 ribu siswa. Artinya, masih tersedia ribuan kursi yang bisa dimanfaatkan. Menurut Ajeng, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi keluarga kurang mampu, termasuk jalur afirmasi dan program pendidikan daerah atau POPDA. Bahkan, setiap sekolah swasta wajib menyediakan kuota minimal 5% bagi siswa dari keluarga miskin. Komisi D menilai persoalan yang terjadi setiap tahun bukan semata kurangnya kursi sekolah, melainkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap favorit. DPRD pun mendorong Dinas Pendidikan terus memperbarui informasi kuota sekolah swasta yang masih tersedia serta mempercepat operasional 2 SMP negeri baru yang ditargetkan mulai menerima siswa pada tahun 2027. News on the spot.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 Juli 1949 dalam Revolusi Nasional Indonesia, Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roemrooyen. Syafruddin, prawira negara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI, dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI, menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno. 13 Juli 1995, perjalanan kereta api Argo Lawu tujuan Jakarta Gambir Solo Balapan diresmikan. Tanggal yang sama 1996, pesawat DC-10 Garuda Indonesia jatuh saat lepas landas dari Bandara Fukuoka, Jepang, menewaskan 3 orang.
0: Moment on this day.

0: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Galeri peristiwa kota terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan fetal maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak. Kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk memeriksa USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Sahabat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansah dan Don Rito dicegah ke luar negeri usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Dirjen Imigrasi Kemenimipas Hendar Samarantoko menyebut pencegahan itu dilakukan atas permohonan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tertanggal 11 Juli 2026. Hendarsa memastikan imigrasi berkomitmen penuh mendukung proses penegakan hukum dengan melaksanakan setiap permohonan pencegahan yang diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Sahabat tersangka Febri diduga terlibat dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum terhadap oknum penyelenggara negara pada perkara PT Asabri maupun perkara dugaan korupsi lainnya.
0: Mercury News.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: News on the spot.
1: Munculnya penolakan sejumlah pengurus RT RW, lembaga pemberdayaan masyarakat, kelurahan, LPMK dan tokoh masyarakat terhadap mutasi Lurah Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran Muhammad Yusufian oleh pemerintah Kota Surabaya mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arifah Tony. Sebelumnya Muhammad Yusufian dimutasi menjadi Kepala Seksi Kasi di Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo. Mutasi tersebut memicu penolakan dari warga yang menilai Yusufian memiliki kinerja baik selama menjabat sebagai lurah. Penolakan itu dituangkan dalam surat resume hasil pertemuan resmi warga yang ditandatangani jajaran ketua lingkungan setempat. Warga bahkan mengancam akan mengembalikan seluruh stempel kepengurusan RT RW apabila keputusan mutasi tersebut tidak ditinjau ulang oleh pemerintah Kota Surabaya. Menanggapi hal tersebut, Arifah Tony meminta semua pihak untuk menyikapi dengan bijak. Menurutnya, mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi pemerintahan. Pasalnya dia meyakini bahwa setiap abdi negara yang bertugas sebagai aparatur sipil negara ASN dalam penugasannya siap ditempatkan di mana saja. Arif menyebut reaksi keberatan dari warga Tambak Wedi sebenarnya menjadi bukti nyata bahwa rekam jejak kepemimpinan Yusufian selama ini dinilai positif oleh masyarakat sekitar. Tetapi mutasi dan lain-lain itu merupakan hak prerogatif dari wali kota. Lebih lanjut, Tony menjelaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat ini kerap turun langsung ke lapangan demi memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Langkah aktif kepala daerah tersebut sudah sepatutnya diimbangi dengan kesiapan data yang detail dari seluruh instrumen di bawahnya. Karena itu Arif menyampaikan harapan agar warga di wilayah tersebut tetap memberikan dukungan dan doa bagi lurah baru yang bertugas menggantikan Yusufian. Politisi Partai Golkar ini menilai rotasi jabatan sangat penting bagi pengembangan kompetensi dan rekam jejak karir seorang abdi negara. Menurutnya, wali kota sebagai mandataris rakyat diyakini sudah mempertimbangkan keputusan ini berdasarkan spesifikasi penugasan yang dibutuhkan. Terkait adanya rencana pengembalian stempel dan pengurus RT RW, Tony mengimbau agar niat tersebut diurungkan demi menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat. Tony menuturkan bahwa hakikat dari pengabdian para pengurus RT RW maupun LPMK ditujukan seutuhnya untuk kepentingan masyarakat luas, bukan pada figur individu ASN tertentu.

0: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show pilihannya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Untuk Anda, para kafe antusias, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Cafe and Flavors Fest atau GCFF 2026. Tahun ini GCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizon. Tidak hanya membahas terkait dengan kopi saja, tapi di sini Anda bisa menemukan kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa. Kemudian ada kompetisi seru seperti Latte Art and Brewing sampai talk show Edu Cafe bareng Michael Jasin. Jadi yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Cafe Indonesia Taste in Challenging SMEs Business. Follow @bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Pastikan Anda menggunakan hashtag GCFF 2026, hashtag RotuKKI 2026 di sosmed kamu ya. Sampai ketemu di sana ya.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga dan gizi tepat menjadi dua cara untuk membantu tubuh mengusir lemak dalam perut. Tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui kenapa lemak itu betah mendekam di dalam perut. Yang pertama adalah stres. Stres, sahabat, juga berkontribusi pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres, orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 kg dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ghrelin atau hormon yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih. Inspirasi Sehat 96.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya crunchy.

0: tips kesehatan. Yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan Anas Karno bersama Camat Genteng Jeffrey turun langsung memantau penerapan parkir non-tunai di sejumlah titik parkir tepi jalan umum di Surabaya. Dalam kegiatan itu, keduanya tidak hanya mensosialisasikan penggunaan kris, kartu elektronik, dan voucher parkir, tetapi juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan. Anas Karno menegaskan, trotoar harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai fasilitas bagi pejalan kaki.
2: Seperti mengkampanyekan sosialisasi tentang trotoar itu digunakan jalan dan untuk pengguna parkir juga membayar dengan kris dan non tunai, itu yang dilakukan.
1: Anas juga meminta pengawasan terhadap juru parkir terus diperkuat. Menurutnya, juru parkir yang melanggar aturan maupun praktek parkir liar harus ditindak tegas demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Sementara itu, Camat Genteng Jeffrey mengatakan penerapan parkir non-tunai bertujuan meningkatkan transparansi pengelolaan distribusi parkir sekaligus mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah. Meski demikian, dia mengakui masih ada warga yang terbiasa membayar parkir secara tunai sehingga sosialisasi terus dilakukan secara langsung di lapangan. Melalui pengawasan dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan penerapan parkir non-tunai berjalan optimal. Trotoar kembali menjadi hak pejalan kaki dan tata kelola parkir di Surabaya semakin tertib serta transparan. News on the Spot.

0: Mercury News.
1: Sahabat Presiden Prabowo menegaskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, termasuk menyalurkan kredit skala mikro dengan bunga menarik. Prabowo menyampaikan ini kemarin saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 yang mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya di Indonesia Arena Jakarta. Prabowo menjelaskan sahabat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya tidak hanya akan berperan sebagai koperasi simpan pinjam yang dananya bersumber dari simpanan anggota, tapi juga akan menyediakan layanan kredit mikro dan super mikro. Salah satu fasilitas pembiayaan yang akan tersedia di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kata Prabowo, adalah kredit tanpa agunan. Melalui skema ini, masyarakat, kata Prabowo, bisa mengakses pembiayaan dengan bunga sebesar 8% per tahun.
0: Mercury News.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang. Karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 Juli 1949 dalam Revolusi Nasional Indonesia, Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roemrooyen. Syafruddin, prawira negara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI, dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI, menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno. 13 Juli 1995, perjalanan kereta api Argolawu tujuan Jakarta Gambir Solo Balapan diresmikan. Tanggal yang sama 1996, pesawat DC-10 Garuda Indonesia jatuh saat lepas landas dari Bandara Fukuoka, Jepang, menewaskan 3 orang.
0: Moment on this day.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab, menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Jangan pergi dari diriku.

0: Mercury News.
1: Sahabat mantan Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD melontarkan pandangan tegas terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Dari kanal YouTube-nya, Mahfud MD menyatakan apabila seluruh unsur pidana terbukti di pengadilan, hukuman maksimal berupa pidana mati layak dipertimbangkan. Menurut Mahfud MD, kasus ini bukan sekedar penyalahgunaan jabatan, melainkan masuk kategori kejahatan luar biasa yang dilakukan ketika Indonesia masih menghadapi tekanan ekonomi. Mahfud MD menilai pemberantasan korupsi harus memberikan efek jera, terlebih jika pelakunya berasal dari kalangan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas negara.
0: Mercury News.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya.

0: buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, kopi jadi minuman yang digemari oleh masyarakat Indonesia dengan angka konsumsi sebesar 5 juta kantung ukuran 60 kg per tahun 2021 silam. Fun fact-nya, ternyata ada satu jenis kopi asal Indonesia yang mendunia dan masuk deretan 10 kopi termahal di dunia. Kopi apakah itu? Dilansir dari Luxury Columnist, kopi luwak, salah satu kopi otentik asal Indonesia, berhasil masuk dalam 10 daftar kopi termahal di dunia dengan harga jual mencapai $160 atau setara 2,2 juta rupiah per 500 gramnya. Mengapa bisa mahal? Itu karena proses pembuatan kopi luwak yang panjang, unik dan alami dengan cara kopi diperoleh melalui kotoran yang dihasilkan oleh luwak setelah hewan itu memakan biji kopi. Kemudian biji itu dibersihkan, dikeringkan dan dipanggang hingga didapat sebuah kopi yang bercita rasa segar dengan sensasi asam buah, halus dan yang pasti tidak meninggalkan rasa getir. Gimana? Apakah sahabat pernah mencoba kopi luwak ini? Atau jadi tertarik buat mencoba? Jangan lupa follow dan like postingan ini di Instagram @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts menarik lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari Renjana Inclusive Hub,
1: kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

9 FM Mercury, sahabat, dan selamat siang sahabat perjalanan lintas kota di edisi hari Senin ya, di 13 Juli 2026 hadir kembali menemani Anda bersama dengan saya Antel Sari yang akan menemani Anda sahabat dengan beragam informasi. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury. Dan nanti sahabat di pukul 4 hingga 5 sore ada perbincangan untuk suara dewan yang bisa Anda ikuti terkait dengan penemuan ya 3,37 ton ganja di Jawa Timur, tepatnya di Gresik. Ini menjadi momentum ya sahabat untuk kita semua sadar dan peduli terhadap ancaman narkotika sahabat. Dari pukul 4 hingga 5 sore nanti Anda bisa mengikuti perbincangan Talk Show Suara Dewan ya, dan Anda juga bisa bergabung untuk sharing atau ingin berbincang bersama dengan anggota dewan dan juga kepala BNNP Provinsi Jawa Timur nanti sahabat.

0: save the world.
1: Mercury News.
2: Sahabat Ketua Indonesia Politics Watch IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin mundur dari jabatannya setelah ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Sugeng beralasan kasus yang membuat Febri sebagai tersangka itu terjadi saat era ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Tiga kasus itu korupsi batubara pembangkit listrik tenaga uap PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Total kerugian negara di tiga kasus ini mencapai Rp34,6 triliun. Menurut Sugeng Sabah, jika Burhanuddin tidak mundur, maka Presiden Prabowo bisa memberhentikan dan Presiden bisa menunjuk Jaksa Agung baru. Ini tegas Sugeng agar proses pengungkapan kasus di Kejaksaan Agung tidak terhambat. Jaksa Agung yang baru dapat memeriksa Jaksa Agung saat ini, apakah ada korelasi bahwa Jaksa Agung membiarkan Febri bermain sendiri dan membiarkannya, sehingga pengawasan pada institusi tidak berjalan. Seperti diketahui, Burhanuddin sudah menjabat posisi Jaksa Agung selama hampir 7 tahun.
1: Mercury News.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, sahabat dua kota di Indonesia yaitu Surabaya dan Bandung ini masuk dalam daftar 20 kota dengan resiko panas ekstrim tertinggi di dunia. Temuan ini diungkap dalam riset terbaru Oxford University yang menganalisis 205 kota berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa di seluruh dunia. Penelitian ini, sahabat, tidak hanya mengukur suhu udara, tapi juga menilai tiga faktor utama yang menentukan tingkat resiko panas ekstrim, yaitu tingkat paparan panas atau hazard exposure, tingkat kerentanan penduduk, vulnerability, dan kemampuan suatu kota dalam menghadapi dampaknya, coping capacity. Artinya, kota dengan suhu sangat tinggi belum tentu memiliki resiko terbesar jika memiliki infrastruktur yang baik, kemudian ruang hijau yang memadai, dan juga akses terhadap pendingin ruangan serta layanan publik yang kuat. Sebaliknya, kota dengan kemampuan adaptasi yang rendah bisa menghadapi resiko lebih besar meski suhu udaranya tidak setinggi kota lain. Berdasarkan hasil penelitian, kota Al-Bazrah di Irak menempati posisi pertama sebagai kota paling beresiko terhadap panas ekstrim di dunia. Kota itu memiliki kombinasi paparan panas yang tinggi, kemudian tingkat kerentanan masyarakat yang besar, serta kapasitas adaptasi yang terbatas. Sementara itu, Surabaya berada di peringkat 18 dengan skor resiko komposit 0,72 dan Bandung di posisi 19 setelah Surabaya dengan skor 0,71. Sahabat, ya. Peneliti utama dari Oxford Smith School of Enterprise and the Environment, Netmi Jayaratne, mengatakan resiko panas tidak hanya ditentukan oleh suhu tinggi, sahabat. Dan hal yang sama juga diungkap Associate Professor University of Oxford, Lizana, yang mengatakan bahwa penelitian ini menjadi alat penting untuk mengidentifikasi wilayah yang paling membutuhkan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan penelitian juga menemukan lebih dari 95% kota dengan resiko panas tertinggi itu berada di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika Sub-Sahara. Kemudian India, Pakistan, Nigeria, serta Ghana menjadi negara dengan jumlah kota beresiko tinggi terbanyak, sahabat. Sehingga para peneliti merekomendasikan sejumlah langkah untuk bisa mengurangi resiko panas ekstrim di perkotaan seperti memperluas ruang hijau dan area teduh, meningkatkan akses terhadap sistem pendingin yang terjangkau, memperkuat ketahanan energi, serta memberikan perlindungan lebih baik, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan, sahabat.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 Juli 1949 dalam Revolusi Nasional Indonesia, Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Rumroyen, Syafruddin Prawira Negara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI, menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno. 13 Juli 1995, perjalanan kereta api Argo Lawu tujuan Jakarta Gambir Solo Balapan diresmikan. Tanggal yang sama 1996, pesawat DC-10 Garuda Indonesia jatuh saat lepas landas dari Bandara Fukuoka, Jepang, menewaskan 3 orang.
0: Moment on this day.

Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah terpikir nggak kebiasaan anak merapikan mainan atau tempat tidurnya bisa menjadi kunci sukses di masa depan? Mungkin terdengar sepele, tapi ada kaitannya loh. Menurut studi jangka panjang yang dilakukan di Harvard Grand Study, anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah, termasuk merapikan, cenderung lebih sukses dan bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena kebiasaan ini melatih beberapa hal penting, sahabat. Pertama, melatih kedisiplinan. Kedua, rasa tanggung jawab. Mereka jadi paham, kalau barang berantakan, itu tanggung jawab mereka untuk membereskannya. Ketiga, keterampilan organisasi. Saat merapikan, anak belajar menata barang secara sistematis yang berguna untuk mengelola tugas nantinya. Terakhir, keterampilan penting seperti manajemen waktu dan perhatian pada detail juga ikut terasah loh. Tentu, peran orang tua di sini penting untuk mencontohkan dan membiasakan anak merapikan barangnya. Jadi, ini bukan sekedar soal kebersihan, tapi investasi berharga untuk masa depan anak.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: millions on the spot.
1: Warga Kelurahan Tambak Wedi, Surabaya menyatakan penolakan terhadap keputusan pemerintah kota Surabaya yang memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian. Penolakan itu disampaikan dalam rapat luar biasa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT, RW, LPMK, dan tokoh pemuda dari 4 RW yang membawahi 56 RT. Warga menilai Muhammad Yusufian merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat, responsif terhadap berbagai persoalan warga, serta memiliki sejumlah program yang dirasakan manfaatnya langsung. Salah satunya program Kopaska atau ngopi bareng warga yang menjadi wadah dialog antara pemerintah, kelurahan, dan masyarakat. Ketua RW 01 Tambak Wedi, Ahmad Soleh, mengaku kecewa atas mutasi yang dilakukan secara mendadak. Sementara Ketua RW 03 Ade Sugiharto mengatakan warga telah merasakan perubahan positif selama kepemimpinan Muhammad Yusufian. Dalam pertemuan itu, warga sepakat menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Surabaya agar mempertimbangkan kembali kebijakan mutasi dan mengembalikan Muhammad Yusufian sebagai Lurah Tambak Wedi. Warga berharap berbagai program yang telah berjalan baik dapat terus berlanjut demi kemajuan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. News on the spot.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

96 FM Mercury, sahabat. Kementerian ESDM mencatat kebutuhan metanol nasional sekarang itu mencapai 2,5 juta ton per tahun. Hal itu sejalan dengan mulai berlakunya program biodiesel 50% atau B50 sejak 1 Juli 2026 yang membutuhkan metanol sebagai salah satu bahan baku biodiesel. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan segera membangun industri metanol di dalam negeri. Langkah ini diambil supaya Indonesia bisa menyediakan pasokan secara mandiri bagi program biodiesel. Dan rencananya, pembangunan pabrik akan dilakukan di wilayah Bojonegoro dan Kalimantan Timur. Industri metanol sendiri nantinya, sahabat, itu akan menggunakan gas serta batu bara sebagai bahan baku utama produksinya. Dan terkait dengan munculnya B50 ini, maka tentunya akan ada peningkatan kebutuhan metanol, sahabat. Dan pemerintah menargetkan pembangunan dari pabrik metanol sendiri dimulai melalui peletakan batu pertama atau groundbreaking pada bulan ini. Hal itu dikarenakan implementasi B50 juga perlu dibarengi dengan pemenuhan bahan bakunya di dalam negeri, sahabat. Dan seiring dengan itu, maka memang B50 sendiri bisa menghentikan impor solar di dalam negeri. Pemerintah juga memproyeksikan adanya surplus produksi solar hingga 4 juta kiloliter berkat pengoperasian kilang baru yang ada di Kalimantan Timur. Sehingga kelebihan pasokan ini nantinya akan dikonversi untuk mendukung produksi aftur di dalam negeri. Dikatakan juga bahwa energi baru terbarukan melalui Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM mengatakan bahwa rincian teknis terkait proses produksi di dua lokasi nantinya bahwa yang di Bojonegoro, sahabat, itu akan mengandalkan pasokan gas alam melalui teknologi pengolahan uap. Dan fasilitas di Kalimantan itu berbeda karena mengoptimalkan potensi batu bara kalori rendah melalui proses gasifikasi, sahabat.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widiarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury News.
1: Sahabat Presiden Prabowo menegaskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, termasuk menyalurkan kredit skala mikro dengan bunga menarik. Prabowo menyampaikan ini kemarin saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 yang mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya di Indonesia Arena Jakarta. Prabowo menjelaskan sahabat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya tidak hanya akan berperan sebagai koperasi simpan pinjam yang dananya bersumber dari simpanan anggota, tapi juga akan menyediakan layanan kredit mikro dan super mikro. Salah satu fasilitas pembiayaan yang akan tersedia di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kata Prabowo, adalah kredit tanpa agunan. Melalui skema ini, masyarakat, kata Prabowo, bisa mengakses pembiayaan dengan bunga sebesar 8% per tahun.
0: Mercury News.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

95 FM Mercury, sahabat, terbongkarnya kasus narkoba sebanyak 3,37 ton di Gresik. Ini membuat DPRD Jawa Timur ikut bersuara di mana upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika atau P4GN ini diharapkan bisa terus diperkuat di Jawa Timur, ya, terlebih dengan pengungkapan 3,37 ton ganja asal Thailand yang masuk ke Jawa Timur. Ini menjadi sorotan tajam tidak hanya di wilayah Jawa Timur saja, tapi ini juga menjadi sorotan tajam di nasional, sahabat. Ini penemuan yang cukup lumayan besar, 3,37 ton, karena sebelum-sebelumnya itu hanya di tahun 2024, kalau ini yang sekitar 1,2 ton, kemudian tahun 2021 hanya kisaran 1,9 atau 1,8 ton. Tapi yang terbaru, sahabat, di awal Juli 3,37 ton. Dan sorotan terhadap upaya P4GN ini muncul di sela rapat paripurna DPRD Jawa Timur pada Jumat lalu. Paripurna tersebut beragendakan penyampaian laporan komisi atas hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025. Dan secara spesifik, sorotan muncul dari laporan Komisi A yang membidangi urusan pemerintahan. Dan sebagai informasi, sahabat, Jawa Timur sebenarnya sudah memiliki regulasi tentang narkotika berupa Perda, ya, nomor 10 tahun 2022 tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika, di mana menurut Komisi A DPRD implementasi Perda tersebut dinilai belum maksimal, sahabat, ya. Dan pembahasan berkaitan dengan isu ini juga akan muncul di perbincangan Tuksu Suara Dewan nanti di pukul 4 hingga 5 sore, sahabat. Anda bisa bergabung, Anda bisa sharing, ya, ngobrol terkait dengan tema tersebut, karena ini menjadi urgensi di tengah masifnya segala informasi dan perkembangan lifestyle sekarang ini, sehingga perlu untuk dibahas bagi generasi pendatang, karena ini tidak main-main, ya. Sudah saatnya kita semua sadar, peduli terhadap ancaman narkotika, sahabat.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 Juli 1949 dalam Revolusi Nasional Indonesia, Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roemrooyen. Syafruddin, prawira negara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI, dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI, menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno. 13 Juli 1995, perjalanan kereta api Argo Lawu tujuan Jakarta Gambir Solo Balapan diresmikan. Tanggal yang sama 1996, pesawat DC-10 Garuda Indonesia jatuh saat lepas landas dari Bandara Fukuoka, Jepang, menewaskan 3 orang.
0: Moment on this day.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 FM Mercury, sahabat, untuk Anda para coffee antusias, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau GCFF 2026. Tahun ini GCFF memiliki tema yang keren abis, From Local Flavors to Global Horizon. Tidak hanya membahas terkait dengan kopi saja, tapi di sini Anda bisa menemukan kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa. Kemudian ada kompetisi seru seperti Latte Art and Brewing sampai talk show Edu Cafe bareng Michael Jasin. Jadi yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Cafe Indonesia Taste in Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Pastikan Anda menggunakan hashtag GCFF2026, hashtag RotuKKI2026 di sosmed kamu ya. Sampai ketemu di sana ya.

0: News on the Spot.
1: Ribuan kursi SMP di Surabaya ternyata masih tersedia meski banyak orang tua mengeluhkan anaknya tidak lolos masuk sekolah negeri. Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta masyarakat tidak terpaku pada SMP negeri dan segera memanfaatkan jalur pendaftaran sekolah swasta yang masih terbuka. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wirawati menyebut total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai sekitar 42 ribu siswa. Sementara jumlah peserta didik yang tervalidasi saat ini baru berkisar 28 hingga 30 ribu siswa. Artinya, masih tersedia ribuan kursi yang bisa dimanfaatkan. Menurut Ajeng, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi keluarga kurang mampu, termasuk jalur afirmasi dan program pendidikan daerah atau POPDA. Bahkan, setiap sekolah swasta wajib menyediakan kuota minimal 5% bagi siswa dari keluarga miskin. Komisi D menilai persoalan yang terjadi setiap tahun bukan semata kurangnya kursi sekolah, melainkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap favorit. DPRD pun mendorong Dinas Pendidikan terus memperbarui informasi kuota sekolah swasta yang masih tersedia serta mempercepat operasional 2 SMP negeri baru yang ditargetkan mulai menerima siswa pada tahun 2027. News on the Spot.

0: Sahabat Mercury, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya, terus-terus?
8: Karena ada air tour teknologinya, oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare,

0: saatnya Talk Show Merkuri bersama narasumber kami hari ini.
1: 96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah saya sondingkan tadi ya bahwa akan ada perbincangan Talk Show Sara Dewan, sahabat, di edisi hari ini di Senin 13 Juli 2026 dari pukul 4 hingga 5 sore, di mana seperti yang kita ketahui ya, sahabat, ada pengungkapan dari BNN sebanyak 3,37 ton ya ganja, sahabat, dan ini ditemukannya di Jawa Timur, tepatnya di Gresik, dan ini menjadi perhatian bersama bahwa kita harusnya semua sadar dan peduli terhadap ancaman narkotika, karena pemberantasan narkoba itu bukan hanya tugas aparat penegak hukum, sahabat, tapi juga membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat. Nah, seperti apa yang harus dilakukan, langkah tepat apa terutama di wilayah Jawa Timur dalam menghadapi ancaman ini, kita akan membahas, sahabat, bersama dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Pak Haji Budiono SOS MAP. Apa kabar, Pak?
2: Baik, Mbak Yanti Lestari, terima kasih. Sehat ya, Mbak?
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir, Pak Budiono ya, sahabat. Beliau Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur di tengah kesibukan, karena kalau kita bicara tentang pengungkapan ini, sempat disinggung juga dalam rapat paripurna di 10 Juli di hari Jumat lalu di kawan-kawan DPRD bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada Pak Sekda yang hadir pada waktu itu. Nah, perbincangan ini juga akan hadir, sahabat, bersama dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, ada Brigjen Pol Budi Mulyanto SIK MH. Beliau sedang dalam perjalanan untuk bergabung bersama kita di studio, sehingga Anda ini bisa juga bertanya ataupun juga sharing, bergabung di line telepon 562-0096 atau di WhatsApp call, juga WhatsApp Messenger di 081-73096, sahabat. Karena kita membahas tema saatnya kita semua sadar dan peduli terhadap ancaman narkotika. Saya ke Pak Budiono terlebih dahulu. Pak Budiono, dari sisi DPRD terkait dengan temuan sebesar itu, apakah ini bisa dikatakan menjadi alarm bahwa penanganan narkotika di Jawa Timur perlu untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh, baik itu untuk anggaran mungkin ataupun juga untuk peraturan daerahnya, atau seperti apa nih, Pak?
2: Terima kasih, Mbak Yanti. Yang pertama, tentunya kita prihatin atas penemuan narkotika di Jawa Timur yang 3,37 ton.
1: Yeah.
2: Yang kedua, tentunya kita juga apresiasi kepada pihak BNN dan kepolisian, kalau toh umpama ini tidak harus diamankan, ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tentunya dengan alarm tadi yang disampaikan Mbak Yanti, nanti akan tetap kita evaluasi, Mbak Yanti, karena di Jawa Timur ini adalah dengan slogannya bahwa sampai hari ini kita akan selalu menjaga Jawa Timur yang kondusif dari bahaya narkoba. Untuk itu tadi disampaikan bahwa alarm ini ayo kita bersama-sama, bukan hanya menjadi tugas atau mungkin tanggung jawab pihak keamanan atau kepolisian. Tentunya kami sangat berharap ini semuanya menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin itu, Mbak Yanti.
1: Nah, kalau Pak Budiono melihat pengungkapan ini ya yang cukup lumayan besar gitu ya, apakah pemerintah daerah di kabupaten ataupun juga kota ini ada aturan masing-masing kah berkaitan dengan regulasi untuk P4GN ya, Pak, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini, apakah karena kan perdanya sudah ada nih, ada dua perda. Ada perda yang pertama itu perda nomor 16 kalau tidak salah ya, dan juga perda yang terbaru perda nomor 10 tahun 2000, 22 gitu. Apakah hingga ke pemerintah kabupaten kota ini sudah turun berkaitan dengan hal tersebut, atau ini penegakan dari perda tersebut yang dirasa oleh Komisi A ini masih belum istilahnya terlalu keras gitu. Seperti apa, Pak?
2: Terima kasih, Mbak Yanti. Kita tadi disebutkan bahwa sudah kita siapkan perdanya. Tentunya ini perlu sekali untuk kita maksimalkan, sehingga saya terima kasih kepada Mbak Yanti yang selalu memberikan suara-suara bagaimana untuk Jawa Timur,
1: ya.
2: Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga perda yang sudah kita siapkan ini akan menjadi apa ya, menjadi pergerakan kita lagi. Apalagi BNN yang selalu koordinasi dengan Komisi A Jawa Timur, kita juga apresiasi kepada BNN Jawa Timur. Yang kedua, kita juga selalu koordinasi dengan kabupaten. Sampai hari ini memang BNN sudah membentuk BNNK di seluruh Jawa Timur, walaupun mungkin masih, kalau tidak salah mungkin baru 20 BNN kabupaten yang terbentuk. Kekurangan ini akan kami maksimalkan di tahun ini. Sehingga sekali lagi apresiasi kepada BNN Jawa Timur yang selalu berkoordinasi dengan Komisi A dan pemerintahan Jawa Timur. Ini yang kami support terus bagaimana untuk memaksimalkan peraturan-peraturan di Jawa Timur ini, sehingga ini akan menjadi acuan kita bersama.
1: Jadi memang kolaborasi dengan berbagai pihak itu ya, Pak, yang terus dipererat kalau kita bicara tentang penanganan dari penyalahgunaan narkotika ini, sahabat. Karena kita ketahui bersama, kalau Anda mengikuti pemberitaan dari pengungkapan 3,37 ton ini berhubungan dengan lifestyle juga, sehingga ini yang perlu diharapkan kerjasama seluruh pihak oleh masyarakat juga. Anda bisa bergabung ya, sahabat, untuk sharing bersama kita di perbincangan Tusu Suara Dewan di edisi hari ini. Kita membahas saatnya kita semua sadar dan peduli terhadap ancaman narkotika, karena ini adalah perang seluruh masyarakat, sahabat. Ini bisa membunuh dan menurunkan kualitas dari SDM generasi kita mendatang, sehingga kita perlu berkolaborasi secara bersama. Kita bisa sharing, ngobrol, berdiskusi di line telepon 562-096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger yang bisa Anda manfaatkan di 081-73-096. Ya, kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, tetap stay tune di 96 FM Mercury.
0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya. 96 FM Mercury Surabaya.
3: Itu
4: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan untuk suara Dewan bersama dengan Pak Haji Budiono Esos MAP, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita di perbincangan untuk suara Dewan, ada Brigjen Pol Budi Mulyanto SIK MH, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, sahabat, karena kita sedang membahas saatnya kita semua sadar dan peduli terhadap ancaman narkotika, sahabat. Karena ini merupakan musuh bersama, sahabat, kalau kita bicara tentang kejahatan narkotika. Kita bicara tentang kejahatan yang masif karena bujuk rayunya luar biasa ya, Pak Budiono, kalau kita bicara tentang penyalahgunaan narkotika ini, sahabat. Ini sudah ada yang masuk melalui WhatsApp Messenger Mercury di 08173096 dari Pak Yamin di Sidoarjo. Mengapa dari dulu sampai sekarang narkoba kok gak bisa diberantas di negara ini? Sampai kota religi Ampel sampai jadi sarangnya tempat penyimpanan narkoba. Tolong diberikan solusinya, Pak.
1: Terima kasih Pak Yamin atas responnya yang luar biasa, Pak Yamin. Tadi memang kita ini perlu kolaborasi bersama-sama, Pak Yamin. Ya. Tidak hanya, saya sampaikan awal tadi, tidak hanya tugas pihak aparat saja, tapi ini adalah tugas kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, pencegahan tentunya ini menjadi komitmen kita bersama, baik pemerintah provinsi maupun pihak keamanan. Namun Pak Yamin, tentunya ini karena yang kita hadapi ini adalah bahaya-bahaya yang luar biasa. Kadang-kadang, mohon maaf, anak-anak muda, adik-adik kita, generasi penerus ini kadang-kadang berbagai permasalahan, berbagai problem, sehingga kadang-kadang mudah dirayu. Salah satu contohnya, ini kadang-kadang dia tidak beli, adalah diberikan gratis.
0: Bujuk rayunya
1: setelah gratis inilah yang kita kadang-kadang tidak bisa memantau dari individu satu dengan yang lain. Setelah dia berkali-kali diberikan kegratisan, dia akan menjadi kecanduan. Setelah kecanduan, maka dia akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memberikan kepada yang lain. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua, Pak Yamin. Mari bersama-sama, tidak hanya di salah satu tempat di Jawa Timur, tapi ini adalah menyeluruh di Jawa Timur, perlu kita jaga bersama-sama.
0: Ini butuh kolaborasi seluruh elemen masyarakat ya, sahabat. Dan ini ada pertanyaan lagi Pak Budiono dari Ibu Indah di Mojokerto. Kalau kita lihat narkotika memang luar biasa nyerang masyarakat. Bahkan sekarang tidak konvensional lagi penggunaannya. Ada yang melalui vape atau vapor, ada yang lewat makanan atau permen yang menyerang anak-anak. Kira-kira ada tidak DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan langkah lebih lagi terhadap aturan penekanan peredaran narkotika, Pak?
1: Terima kasih Bu Endah dari Mojokerto atas responnya. Jadi kita selalu dengan kolaborasi dengan BNN Provinsi Jawa Timur, kita selalu memberikan edukasi kepada anak-anak lewat sekolah-sekolah. Tentunya mungkin kita masih belum maksimal, tapi upaya ini sudah kami lakukan dengan BNN Provinsi. Untuk itu sekali lagi Bu Indah, terima kasih, harus bersama-sama, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pihak keamanan, tapi saya salut kepada Bu Indah, mari bersama-sama. Ini adalah bahaya-bahaya untuk menanggulangi generasi muda yang akan datang. Sehingga kalau nanti kita ini tidak selalu berupaya, karena zaman kita sama zaman anak-anak ini kan kita berbeda. Sekali lagi peran keluarga, Bu Indah, ini sangat kita butuhkan kepada keluarga, tentunya terutama ibu-ibu, untuk melihat pergerakan anak-anaknya di lingkungannya. Inilah nanti yang akan menjadi PR kita bersama-sama untuk mendeteksi dini. Terima kasih Ibu Indah responnya.
0: Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Abah Sulaiman di Sidoarjo Kota, mau menanyakan terkait dengan bagaimana cara supaya bisa tahu ciri-ciri dari pengguna narkoba ataupun juga narkoba yang berupa macam-macam seperti permen yang ada narkobanya untuk anak-anak kecil biar tidak kena semua. Mungkin nanti pertanyaan ini akan saya simpan dulu, kita tanyakan kepada BNN Provinsi gitu ya Pak Budiono ya. Saya ke Pak Budiono. Pak, kalau kita bicara terkait dengan sasaran dari pengedar atau lainnya, ini kan generasi muda nih Pak. Apakah ada yang miss dari edukasi kita terkait dengan bahaya narkoba? Karena kan sebenarnya kalau kita bicara bahaya narkoba sudah banyak dan sering kali disampaikan, baik itu di sekolah ataupun juga di lingkungan dan lain sebagainya. Atau ada beberapa hal gitu ya, edukasi-edukasi yang dilakukan oleh BNN gitu ya, baik kota ataupun juga provinsi, yang secara masif sebenarnya sudah dilakukan. Apakah perlu juga ini ada program screening wajib, baik itu di tingkat sekolah ataupun juga di kantor, kalau menurut Pak Budiono?
1: Butuh gak sih, Pak? Terima kasih, Pak Yanti. Jadi memang bahwa penyampaian kita kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda, ini sangat perlu sekali. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan di Provinsi Jawa Timur dengan mungkin tes urin kepada pemerintahan untuk deteksi dini. Saya menghimbau juga selain keluarga tadi, tentunya di masing-masing sekolah. Ini kan ada guru PP, ini yang paling tidak bisa deteksi dini bagaimana perkembangan anak-anak di sekolah. Ini yang tentunya nanti disampaikan kepada keluarga, sehingga bersama-sama nanti kita tanggulangi. Terutama ini adalah menjaga generasi muda kita. Bagaimana bahaya ini sudah kita sampaikan sering, kita sampaikan di sekolah-sekolah dengan sosialisasi dengan BNN Provinsi. Sehingga ke depan tetap upaya ini akan kami lakukan. Terus kami lakukan kepada seluruh SMK, SMP, SD di seluruh Jawa Timur.
0: Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ima. Sebagai wakil di pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak, bagaimana mengatasi kesulitan, kesusahan para orang tua di masyarakat yang anak-anak mereka terjerumus memakai? Apakah ada bantuan untuk melakukan rehabilitasi? Tapi kebanyakan orang tua itu masih merasa takut kalau akan berurusan dengan hukum, padahal kan inginnya diobati, atau solusi penanganannya seperti apa, Pak?
1: Terima kasih Bu Ima, dari mana?
0: Nah, ini belum,
1: Terima kasih Bu Ima, ini respon sekali. Kami pemerintahan Jawa Timur sudah kami berikan pemahaman kepada orang tua bahwa kita komitmen pemerintah Jawa Timur ketika ada anak-anak kita,

0: tetap bisa kita komunikasikan, bisa ya, kami lindungi, jangan sampai nanti berkembang di masyarakat, Bu Ima. Katanya kalau sudah pakai narkoba ini akan begini-begini, jangan. Kita akan terus berupaya kepada pemakai-pemakai ini yang sudah terlanjur, akan kita bantu untuk rehabilitasi.
1: Nah, ini berhubungan dengan stigma nih Pak Budiono, ya, karena kan masih banyak di masyarakat stigma-stigma yang menempel gitu ya, para pengguna narkoba ini, wah ini pasti kalau habis pengguna nanti naik kelas, dalam tanda kutip negatif gitu ya Pak, itu akan jadi apa gitu ya, pengedar. Kemudian masih ada stigma-stigma berkaitan dengan pecandu yang harus dihukum, padahal ada yang merupakan korban yang bahkan membutuhkan rehabilitasi awalnya, karena yang disampaikan oleh Pak Budiono tadi, karena bujuk rayunya itu awalnya dikasih, kemudian lama-kelamaan kecanduan, dan akhirnya nah bujuk rayu itu yang membuat para pengguna dari narkotika ini semakin banyak. Bagaimana masyarakat ini seharusnya melihat persoalan ini, kalau Pak Budiono melihat dari sisi Komisi A yang berhubungan langsung dengan konstituen, seperti apa nih Pak Budiono?
0: Rata-rata mesti tadi betul Bu Ima, keraguan keluarga, kadang-kadang kalau sudah mohon maaf ada keluarga atau mungkin yang lain kena, itu rata-rata mesti ditutup, dia tidak mau. Jadi kita tolong nanti ini bisa koordinasi dengan BNN, atau provinsi atau kabupaten, kita akan mengarahkan, kita akan membantu bagaimana di daerah-daerah itu kalau belum ada rehab, nanti kita akan bantu tempatnya. Sekali lagi terima kasih Bu Ima, ketakutan ini ayo kita bersama-sama dengan kita berdiskusi interaktif ini, semoga ini menjadi langkah terbaik kepada masyarakat, kepada khususnya di Jawa Timur, bagaimana menghadapi keluarga atau anak-anak kita yang kena narkoba.
1: Jadi stigma buruk berkaitan dengan hal-hal yang zaman dulu mungkin seperti itu, tapi sekarang perkembangan zaman berbeda ya Pak Budiono ya. Jadi semuanya bisa dikoordinasikan dan dibicarakan. Jadi untuk para orang tua, stigma buruk itu coba dihilangkan ya bersama-sama sahabat, karena sekali lagi untuk para korban ini bisa dilakukan rehabilitasi, dan pemerintah provinsi bersama dengan BNN provinsi ini memiliki fasilitasnya ya Pak Budiono ya. Dan itu bisa dikonsolidasikan ya sahabat, seperti itu berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu lagi ya. Jadi untuk Anda tetap stay tune di perbincangan Talk Show Suara Dewan di edisi 13 Juli 2026 bersama dengan Pak Haji Budiono Esos MAP, Wakil Ketua Komisi A DPD Provinsi Jawa Timur, dan juga Kepala BNN Provinsi Jawa Timur Brigjen Pol Budi Mulyanto SKMH yang masih akan bergabung bersama kita di perbincangan sore kali ini ya, terkait dengan tema saatnya kita semua sadar dan peduli terhadap ancaman narkotika, sahabat.
2: Anda masih di Lintas Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting sate.

0: Terus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
4: Ketinggalan talkshow-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masih di perbincangan Tusu Suara Dewan ya, terkait dengan tema saatnya kita semua sadar dan peduli terhadap ancaman narkotika. Karena kalau bicara tentang penyalahgunaan narkotika, sahabat, pemberantasan narkotika itu bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja ya, tapi juga membutuhkan kepedulian, sekali lagi kepedulian seluruh elemen masyarakat ya, termasuk kita ini. Dalam hal edukasi masyarakat perlu supaya masyarakat benar-benar paham. Dan tadi juga banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkur yang sudah masuk dan dijawab juga oleh Pak Budiono selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ya. Dan nanti kita juga masih akan menunggu bergabungnya Kepala BNN Provinsi Jawa Timur Brigjen Pol Budi Mulyanto SK MH. Sahabat, ini ada pertanyaan lagi Pak Budiono dari Pak Wahyo di Gresik. Yang sabar ya Pak Wahyo, Pak BNN-nya nanti akan bergabung bersama kita. Jadi ini pertanyaan untuk Pak Budi, Pak Budiono. Kelihatannya anggaran untuk pemberantasan narkotika di Jawa Timur ini perlu ditambah lagi dari pemerintah provinsi, Pak. Tapi ya gitu, tambahannya harus diperjelas peruntukannya khusus target guna menekan peredaran narkoba di Jawa Timur, Pak. Seperti apa tanggapannya Pak Budiono?
6: Terima kasih Pak Wahyo.
5: Yo.
6: Wahyo. Yeah. Terima kasih Pak Wahyo dari Gresik. Luar biasa dukungannya. Kami sudah mengajukan tambahan lagi, Pak, untuk anggaran setelah tiap tahun akan kami evaluasi anggaran ini. Masukannya yang luar biasa. Anggaran ini tadi untuk difokuskan untuk penanggulangan.
5: Yeah.
6: Nanti akan kita katakan kita coba Pak Wahyo bagaimana anggaran ini akan kami maksimalkan untuk penanggulangan dan pencegahan. Apalagi Pak Wahyo ini adalah masuk asca citanya Pak Presiden Pak Prabowo untuk memberantas narkotika. Bagaimana kalau di khususnya di Jawa Timur ini akan kita maksimalkan anggarannya walaupun ini ada efisien, tapi untuk pemberantasan penanggulangan narkotika akan kita, terima kasih Pak Wahyo, mungkin akan kita tambahkan lagi.
5: Karena ini juga bisa jadi akan jadi prioritas gitu ya, kalau kita bicara penanganan atau menekan angka peredaran dari narkoba. Kalau kita bicara tentang anggaran, ya tadi disampaikan bahwa ya ini akan dinaik ya Pak?
6: Dinaikkan. Khusus untuk ya, pencegahan dan
5: menekan angka penyebarannya. Nah, kalau kita bicara tentang seluruh elemen masyarakat supaya bisa bersama-sama, tidak hanya menjadi gerakan semata, supaya ini bukan hanya program saja tapi benar-benar dijalankan, karena perdanya sudah ada gitu ya. BNN pun tidak hanya di provinsi ya, tapi di kabupaten kota juga ada, tadi kata Pak Budiono ada 20 ya sahabat, itu juga supaya bisa bersama-sama. Kalau menurut Pak Budiono apa yang harus dilakukan nih Pak?
6: Yang pertama bahwa selalu kita upayakan di koordinasi dengan daerah. Yang kedua, kita juga sudah menambah relawan-relawan yang sangat getol juga anti narkotika. Di beberapa kabupaten kita sudah menambah, ada muncul beberapa relawan. Yang ketiga, kita juga punya program Desa Bersinar. Ini bagaimana desa ini adalah menjadi di tingkat desa, Desa Bersinar ini adalah bagaimana untuk di desa tersebut supaya bersih dari narkoba. Ini sudah kita upayakan di Jawa Timur, tapi tentunya ini belum merata. Ini akan kita terus berupaya bagaimana tidak hanya di kabupaten kota, tapi merambah di desa-desa, bahwa ini adalah pemerintah Jawa Timur berkomitmen, karena ini di Jawa Timur adalah mayoritas ada di desa, tentunya kita akan mulai dari sana, menjadi desa bersinar itu, bersih dari narkoba.
5: Ya, karena kalau kita bicara penyalahgunaan narkoba, sekarang sudah sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok-pelosok, tidak hanya perkotaan, tidak hanya penggunaan yang istilahnya semakin modern, bahkan sampai ke desa, tidak hanya semua generasi yang termuda, semua lapisan kita bicarakan terkait dengan penyalahgunaan narkoba, sehingga perlu kolaborasi. Yang perlu juga ditekankan berkaitan dengan perda, ini sudah ada perda nomor 10 ya sahabat, tahun 2022, fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Semuanya sebenarnya sudah ada gitu ya sahabat, bahkan penegakan hukum juga sudah dilakukan, semuanya juga sudah dilakukan, berkaitan dengan anggaran juga semaksimal mungkin ya Pak Budiono. Ini diperuntukkan bagi pencegahan narkoba, karena ini sebagai upaya melindungi generasi muda, generasi yang produktif, karena usia-usia yang terkena ini usia produktif, generasi muda, ini yang coba oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga DPRD di akomodir ya sahabat, di paling tidak terlindungi, tapi masifnya orang-orang ini ya Pak Budiono ya selalu punya cara. Nah, ini yang juga membuat pemerintah provinsi dan DPRD harus juga memiliki cara untuk paling tidak melakukan pencegahan gitu bersama dengan semua elemen masyarakat. Jadi untuk warga Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo ataupun juga yang mendengarkan siaran ini, bersama-sama ya sahabat, kita melindungi generasi muda kita, karena pengungkapan yang terbaru 3,37 ton ini bersyukurnya diungkap oleh BNN. Kalau tidak, seperti apa generasi seperti kita apa ya Pak?
6: Generasi luar biasa.
5: Jadi cukup apresiasi juga aparat penegak hukum. Dan kita bicara tentang media sosial dan juga aplikasi instan online yang juga sekarang banyak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini Pak. Kita bicaranya orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab ini untuk mengedarkan. Kalau menurut Pak Budiono, seperti apa pemerintah daerah menyiapkan menghadapi pola kejahatan yang semakin digital ini, Pak?
6: Terima kasih, Mbak Yanti. Kami selalu merespon atau berharap kepada seluruh masyarakat elemen, karena ini adalah gaya-gayanya ini adalah terlalu apa, dia menjadikan cara yang terbaru terus,
5: betul.
6: Supaya kita juga tidak ketinggalan informasi. Tentunya kami juga mengharap kepada tokoh-tokoh masyarakat Jawa Timur, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, ayo bersama-sama kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Kami akan berkolaborasi terus dengan BNN Provinsi Jawa Timur, Pak Yanti, dengan semacam ini, sosialisasi, semacam mungkin kami juga akan turun di bawah, kami sosialisasi kepada masyarakat, sehingga peran-peran masyarakat kami tunggu, bagaimana solusi yang terbaik kita di antara daerah satu dengan daerah lain, ini adalah penanganan yang berbeda. Sehingga tentunya sekecil apapun peran masyarakat, info masyarakat, ini sangat kita harapkan.
5: Jadi, sangat terbuka ya Pak?
6: Sangat terbuka, karena tujuannya adalah bersama-sama bagaimana generasi yang datang ini menjadi generasi emas yang menjadi cita-cita bangsa kita.
5: Jadi bersama-sama, kalaupun masyarakat ada merasa was-was dan takut kalau memiliki informasi apapun, Komisi A secara terbuka, ya sahabat Anda bisa menyampaikan keresahan-keresahan Anda terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini kepada Komisi A, ya, karena sekali lagi ini upaya bersama sahabat, upaya bersama untuk warga Jawa Timur. Kita akan ke jeda ya sahabat, jadi tetap stay tune di perbincangan Tuksu Suara Dewan.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: 96 FM Merkuri, sahabat, masih diperbincangkan untuk Suara Dewan ya, terkait dengan tema saatnya kita semua sadar dan peduli terhadap ancaman narkotika. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Aris di Sidoarjo. Pak Budiono, apakah DPRD punya rencana untuk memperbanyak sosialisasi bahaya narkoba sampai ke desa-desa? Karena masih banyak warga yang merasa edukasi terkait bahaya narkoba ini masih minim, Pak.
1: Terima kasih Pak Aris dari Sidoarjo, pertanyaan yang luar biasa, bahwa kita sudah punya program sosialisasi di masing-masing kabupaten kota. Khusus untuk Sidoarjo, kita punya teman juga anggota di sana, kebetulan ketua komisi adalah rumahnya Sidoarjo. Akan kami sampaikan kepada ketua komisi Pak Aris untuk memperbanyak di wilayah Sidoarjo. Terima kasih sekali lagi Pak Aris responnya. Nanti akan segera kami masukkan, bukan hanya di Sidoarjo aja. Tentunya ini akan menjadi target kita, sosialisasi sampai ke pelosok-pelosok. Jadi karena jangkauan kita adalah 38 kabupaten kota, tentunya tidak hanya kabupaten yang dekat kota, yang pelosok pun akan kita perhatikan bagaimana sosialisasi ini sampai pelosok-pelosok juga. Terima kasih sekali lagi Pak Aris.
0: Karena ada program Bersinar ya Pak, Bersinar. Desa Bersinar itu ya, sahabat, bersih dari penyalahgunaan narkoba itu. Ini menjadi salah satu program dan tentunya akan diperbanyak lagi. Nah, ini pertanyaan yang akan kita simpan ya, dari Pak Gito di Sidoarjo. Nah, sini sudah hadir dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, ada Brigjen Pol Budi Mulyanto SIK MH yang sudah bergabung bersama dengan kita di perbincangan Tuksu Suara Dewan di edisi hari ini ya sahabat. Kita membahas tema saatnya kita semua sadar dan peduli terhadap ancaman narkotika. Tadi di sesi pertama dan kedua Pak Budi sudah banyak kita bahas dan sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkuri juga yang bergabung. Ini ada Pak Gito di Sidoarjo. Pak, mau nanya, semisal kita curiga ada tetangga yang tempatnya itu menjadi tempat transaksi narkoba, apakah masyarakat boleh langsung lapor? Tapi takutnya identitas dari pelapor ini akan ketahuan. Bagaimana supaya pelapor ini tetap aman, Pak?
2: Ya, Mas siapa tadi?
0: Mas Pak Gito.
2: Pak Gito, kepada Pak Gito salam, terima kasih. Tentunya yang disampaikan Mas Gito itu adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Karena apa? Seperti kita ketahui, ya kan, seperti
0: penemuan terbaru ya,
2: penemuan
0: Pak.
2: Penemuan terbaru, kita harus sadar kan, dengan narkotika di Jawa Timur itu seperti apa. Saya jamin Pak Gito nanti akan setelah di penutupan ini akan kami kirim satu nomor WhatsApp. Ya kan, nomor WhatsApp itu langsung saya pribadi.
0: Oke.
2: Ya, karena pada prinsipnya menginformasikan narkotika itu saya tidak perlu bersumber dari siapa. Ya kan, nonim, anonim pun tidak ada masalah. Kami sadar bahwa narkotika itu adalah kejahatan transnasional crime, benar kan? Tidak menutup kemungkinan beberapa pengaruh terhadap bagaimana pengancaman dan perbuatan-perbuatan yang lain itu kita jaga juga, sehingga jangan khawatir Mas Gito. Ya kan, silahkan lapor anytime, kapanpun, artikan kami cek. Tentunya niat baik kami untuk berperang melawan narkotika ini, tolong teman-teman juga jangan disalah artikan. Salah artikan itu misalkan dikasih SMS atau WA terutama ya, informasi-informasi yang nggak bagus itu juga
0: tolong hindari. Kalau memang ada kecurigaan mungkin bisa menghubungi kantor BNN terdekat terlebih dahulu ya Pak, supaya nanti kecurigaan itu tidak menjadi fitnah gitu ya.
2: Saya kirim nomornya nanti.
0: Ini ada juga pertanyaan tadi dari Ibu Indah di Mojokerto. Kalau kita lihat narkotika memang luar biasa nyerang masyarakat, bahkan sekarang tidak konvensional lagi penggunaannya, ada yang melalui vape atau vapor, ada juga melalui makanan atau permen yang menyerang anak-anak. Kira-kira ini ciri-cirinya Pak dari penyalahgunaan seperti bentuk dari permen atau seperti apa permen narkobanya ini? Oh, dari Pak Abah Sulaiman di Sidoarjo ini tadi. Permen yang ada narkobanya supaya anak-anak kecil ini tidak kena, ada ciri-cirinya nggak sih Pak? Supaya para orang tua ini bisa aware terkait hal ini.
2: Ya, berbicara narkotika, metamorfosa dengan kemajuan teknologi informasi luar biasa. Dulu adalah penggunaan adalah konvensional kan, kita menggunakan ibaratnya dikunyah, ditelan, kemudian dirokok.
0: Betul.
2: Nah, dengan sekarang ini kecanggihan-kecanggihan teknologi itu disalahartikan. Tadi dijelaskan vape, nah sama. Vape itu kamuflatnya atau itu adalah menggunakan indera perasa, pencium harum sehingga ada toleransi, oh baunya harum, padahal kandungan di dalamnya itu mengandung kandungan-kandungan zat anti narkotika,
0: narkotika.
2: Narkotika. Terkait dengan bentuk narkotika itu sendiri, saya sampaikan bahwa sangat banyak, ada yang membuat seperti pil, seperti kapsul, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan taunya adalah ketika narkotika itu masuk ke dalam tubuh seseorang atau kita uji klinis, nah seperti itu.
0: Okay. Nah, mungkin ada
2: ciri secara umum, ya kan, bisa kita lihat sekarang kan sudah digital ya, bagaimana ekstasi, bagaimana pil double L, nah seperti itu. Tapi transformasi narkotika
0: banyak,
2: itu banyak sekali tentunya.
0: Nah, ini tadi juga ada Bu Ima yang mengatakan orang tua ini merasa kesusahan atau kesulitan yang anak-anak mereka terjerumus dalam penggunaan. Apakah ada bantuan untuk rehabilitasi? Tapi kebanyakan orang tua masih takut kalau akan berurusan dengan hukum. Apakah padahal para orang tua ini inginnya anaknya diobati atau ada solusi penanganan seperti apa? Ini masih ada stigma kalau anak yang mengguna nanti berhubungan dengan hukum gitu, seperti apa nih?
2: Saya berterima kasih kepada Ibu Gubernur, pimpinan DPRD Provinsi, khususnya Komisi A.
0: Betul
2: kan? Beliau menjembatani bahwa kita semua sepakat ya kan, bahwa seseorang pengguna narkotika itu tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan. Kita semua berpersepsi adalah menganggap bahwa mereka itu adalah korban. Korban adalah target kita, goal kita adalah ketika seseorang berniat dan berkeinginan untuk sembuh, kita support.
0: Ya kan?
2: Yang penting berangkat dari diri sendiri. Karena niat baik dia untuk sembuh dari diri sendiri, ya kan, maka saya Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, ketika nanti sebelum masuk rehab tidak ada namanya proses hukum, itu tidak ada. Kami dengan senang hati silakan keluarga-keluarga kita mungkin, rekan kerja kita mungkin, tetangga kita mungkin, yang menggunakan narkoba, yang terlanjur sebagai korban, dan addicted dan pengen sembuh secara moral, silahkan datang ke kantor-kantor badan narkotika, baik di kabupaten, kota, bahkan provinsi di Jawa Timur. Saya jamin 100% tidak akan saya proses hukum, dengan catatan datang secara mandiri ya, bukan datang ditemani penyidik.
0: Ya, itu berbeda ya Pak, beda cerita.
2: Iya, seperti itu. Yang tadi, yang Mas Kito tadi, silahkan nanti dicatat, sampaikan ke Mbak 0813 85 06 5418.
0: 0813 8506 5418 ini untuk sahabat-sahabat Merkuri ya, kalau Anda merasa atau mencurigai sesuatu berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan ingin melakukan pelaporan tapi identitas Anda tidak diketahui, ini bisa menyampaikan ke nomor 0813 8506 5418. Dan untuk para orang tua, stigma buruk itu harusnya dihilangkan, karena kalau datanya secara mandiri ke kantor BNN untuk melakukan rehabilitasi, itu dipastikan proses hukum tidak akan di
2: stigma tadi Mbak. Kenapa? Pasti ketika saya berbicara seperti ini, Pak Budi dari Komisi A berbicara, rehabilitasi tanpa hukum, ya kan, seperti itu. Tapi ada aja nanti mengisukan, seolah membuat tadi polemik, enggak apa sih akan diproses hukum. Mereka-mereka yang bersuara seperti itu adalah mereka-mereka yang berprofit, mengambil profit orientasi dari bisnis narkotika sendiri.
0: Betul.
2: Karena bukan apa-apa, ketika banyak orang bertobat ingin sembuh, itu mengurangi omset daripada penjualan. Kami harapkan adalah dengan orang banyak rehabilitasi, ya kan, udahlah rehabilitasi mandiri, betul ya. Tentunya demand permintaan narkotika itu akan berkurang, betul kan?
0: Ya, betul. Nah,
2: sebanding dengan kami melaksanakan law enforcement.
0: Betul.
2: Itu, ya kan? Law enforcement tinggi, tapi demandnya tinggi kan ya, tentunya tidak sebanding lah seperti itu langkahnya, tidak seirama tentu.
0: Itu berarti isu yang digelurkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ya Pak, berkaitan dengan informasi.
2: Betul. Iya, betul.
0: Ini kalau ini kan salah satu korban ini pemasukan nih bagi mereka. Nah kalau korbannya sudah sembuh dan tidak ada permintaan, nah itu. Ini ada tadi dari Pak Pak Wahyu di Gresik. Ini akhirnya Pak BNN sudah datang. Namanya sama, sama-sama Pak Budi katanya. Dan
2: nama pasaran.
0: Ini Pak, saya apresiasi dan kaget. Karena saya sebagai warga Gresik kaget dengan temuan 3,37 ton ganja di wilayah kami lagi. Lalu apa yang akan dilakukan BNN supaya lebih greng lagi dalam menekan peredaran narkoba khususnya di Jawa Timur? Ngeri Pak, Jawa Timur saat ini dengan kondisi narkoba apalagi temuan terbaru.
2: Terima kasih apresiasinya Mas Wahyu. Mas Wahyu yang di Gresik. Tentunya kalau berbicara apa yang dilakukan, BNN bukan Superman, bukan Tarzan. BNN itu adalah salah satu lembaga yang kolaboratif. Kami hadir di sini dengan double budi. Beliau adalah legislator ulung dari Komisi A.
0: Ya kan? Kolaborasi ya Pak? Ya,
2: kolaborasi, sehingga kami disupport. Ya kan? Disupportnya dalam berbagai macam hal. Nah itulah yang tentunya kita berterima kasih. Tanpa support, tanpa dukungan yang optimum, tentunya yang 3,37 kemarin itu akan lolos dan beredar di 10 juta orang terancam, anak-anak mungkin, dewasa mungkin, orang tua mungkin, nah seperti itu. Alhamdulillah dengan konsep kolaborasi, ya kan, makanya ketika pada saat kejadian kita menangkap, seolah-olah kan tidak ada apa-apa kan,
0: betul.
2: Nah seperti itu, karena kolaborasi kita dengan Mas Budi, dengan yang lain-lain, ya kan, dengan stakeholder terkait juga, itu adalah smooth, jadi tidak menimbulkan sesuatu gejolak, sehingga tidak dipersepsikan dengan yang kita akhirnya fokus. Dan alhamdulillah kemarin kan seperti kita ketahui 12 tersangka kan juga masih kita DPO di Malaysia sana.
0: Betul, karena WNA ya Pak.
2: Ya, pasca itu pun kami mengembangkan nanti sebentar Mas Budi saja kami 5 kilo juga sabu ya sabu kan makanan ya. Sabu. Nah nanti akan kami press release mungkin kami selanjutnya juga. Nah setelah ya ketika kita memerangi secara intens,
0: secara masif gitu Pak,
2: kami harapkan juga seperti yang sudah sampaikan teman-teman tadi bahwa rehabilitasi silahkan datang ke kantor kita ya. Dengan cara kantor kita loh ya, BNN provinsi, kabupaten, kota dimanapun.
0: Betul.
2: Ada 18 kabupaten kota dan satu provinsi, silahkan datang, tidak akan kami proses hukum. Sehingga kami harapkan tingkat daripada kesadaran masyarakat untuk menyembuhkan diri sendiri itu sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana membuat manusia yang produktif dan bersedia narkotika itu sendiri.
0: Karena kalau kita bicara tentang kejahatan narkotika dan penanggulangan pemberantasan narkotika ini tidak bisa hanya dari petugas aparat penegak hukum saja, tapi perlu kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, sahabat ya. Dan kalau kita bicara langkah yang mendesak yang bisa dilakukan atau yang harus dilakukan dalam 1 hingga 2 tahun ke depan supaya penyalahgunaan narkoba ini bisa ditekan, kalau menurut Pak Budi sebagai Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, ini apa?
2: Ada 3 konsep kerja. Yang pertama adalah kita berbicara prevention atau pencegahan. Nah pencegahan itu adalah seperti kita ketahui dengan berbagai macam langkah sosialisasi, kita memberikan pencerahan kepada publik, masyarakat, terorganisir juga tentang apa kondisi narkoba yang high end yang terkini. Jadi supaya tahu. Nah, tapi dengan tentunya informasi tersebut ditransformasikan dengan bahasa dan tata cara yang tepat. Misalkan anak SD kita ajari lem, jangan pakai lem Aibon, dia malah mencoba. Tapi berbagai macam edukasi yang tepat, ya kan, sehingga kita bisa transformasi di masyarakat, bisa diterima. Kemudian konsep pencegahan yang ketiga adalah seperti yang kita ketahui, kita membuat beberapa sifatnya regulasi yang terukur. Contohnya vape, ya kan. Vape itu sebenarnya pembelinya itu sudah diatur dalam PP 28. Usia minimum.
0: Ya. 21.
2: Iya kan.
0: Ya.
2: Tapi prakteknya,
0: betul,
2: ya kan, bisa lihat kan, coba kita jalan.
0: Anak sekolah masih.
2: Sekolah. Nah, untuk itu hari ini kita bersyukur, tadi saya menghadiri di Malang dengan Bu Gubernur, dengan Pak Menteri Mendik Dasmen, ya kan, akhirnya di situ ada deklarasi, dan surat edaran Gubernur sudah keluar. Apa itu terkait dengan pelarangan, ya kan, pelarangan pada area sekolah. Ya kan, berarti kalau area sekolah itu ya, gurunya, muridnya, lingkungan sekitar menggunakan rokok konvensional, rokok elektrik maupun vape. Setidaknya bagaimana kita melindungi, memproteksi apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Kalau gizinya sudah kuat, betul kan? Nah, salah satunya adalah mentalitas dan akhlaknya harus bagus. Kemudian secara regulasi, kemudian pencegahan yang berikutnya adalah dengan membuat beberapa membentuk konsep desa bersinar. Nah, desa bersinar ini adalah desa yang bersinar narkotika. Disitulah kita dengan kepala desa, dengan warga penduduk desa yang ada di Jawa Timur ini, mereka sama-sama bergandengan tangan bagaimana membentuk satu konsep ketahanan. Ya kan, ada pemain narkotika di situ, pengedar narkotika, termasuk pengguna, mengerti apa yang dilakukan dan bagaimana treatment sekaligus mencegahnya. Kemudian langkah yang kedua adalah pemberantasan. Nah, ini kalau pemberantasan saya kira teman-teman sudah tahu semua pemberantasan. Ini kalau bahasa Surabaya nangkep lah. Ya kan, saya tidak jabarkan secara rinci. Karena pemberantasan itu tentunya kita tidak hanya berbicara pada tataran konsep operasional, tapi konsep digital pun kita juga kerjakan. Kemudian yang satu lagi adalah di bidang rehabilitasi. Ya kan, kita mendorong pemerintah, ya kan, untuk meningkatkan banyak terkait dengan rumah sakit-rumah sakit yang IPWL, seperti itu, ya kan, sehingga bisa dibantu. Terus kemudian pada desa-desa tertentu mungkin puskesmas di asistensi, benar kan, untuk sebagai mempunyai salah satu konselor, ya kan, konselor setidaknya bisa memitigasi terkait daripada narkotika itu sendiri, penyalahgunanya, betul ya.
0: Nah, jadi kepanjangan tangan gitu ya Pak, pencegahan.
2: Yang berikutnya adalah kita mengasistensi berbagai macam lembaga-lembaga rehab yang swasta yang ada di Jawa Timur ini. Kalau nggak salah ada 75 Jawa Timur ini, ya kan. Kliennya kurang lebih ada 3.000-4.000 orang. Nah, saya nggak hafal. Itu kita asistensi sehingga produk yang dikeluarkan dari lembaga-lembaga rehab itu adalah benar-benar orang yang siap kembali produktif dan terjun ke masyarakat, diterima keluarga.
0: Jadi programnya itu memang benar-benar bisa membuat orang yang keluar dari rehab tersebut bisa kembali ke masyarakat dengan baik gitu ya. Baik, ini karena sudah mendekati Maghrib juga ya, saya pengen ke closing statement dari Pak Budiono selaku Wakil Ketua Komisi ADPD Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelumnya saya pengen sebagai Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, Brigjen Pol Budi Mulyanto SIK MH, terkait baik itu 3,37 ton temuan dari BNN ataupun juga berkaitan dengan saatnya semua pihak, kalau kita bicara penyalahgunaan narkotika dan menekan penyebarannya, ini kan butuh kerjasama semua elemen gitu Pak. Seperti apa sebagai closing statement di perbincangan kita?
2: Closing statement yang pertama saya balik. Ayo saudara-saudaraku, ya kan, teman-temanku yang menggunakan narkotika mungkin sejam yang lalu, kemarin, ya kan, atau lusa, dan mempunyai hatinya ingin sembuh dan dari ketergantungan, tolong jangan ragu-ragu, datangkan, diantarkan keluarga boleh, siapapun boleh, ya kan, datang ke kantor BNN Provinsi atau kabupaten kota, silahkan nanti melakukan asisten, ya kan, asisten AT, kesehatan terpadu, lanjut nanti rehabilitasi. Tujuannya untuk apa? Untuk mengukur tingkat ketergantungan, sehingga sembuhnya seperti apa. Saya jamin tidak diproses hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan kami yang kedua adalah saatnya kita semua sadar, ya kan, bahwa di lingkungan kita, keluarga kita, kapanpun bisa kena narkotika secara tidak langsung. Artinya tidak langsung itu seseorang pengen nge-vape tapi tidak tahu ternyata kandungannya menggunakan ada konten terkait jenis narkotika. Sehingga hal-hal yang seperti ini tentunya memerlukan sesuatu apa hal-hal yang lebih mendalam bagaimana kita melihat beberapa informasi yang terupdate terkini. Kemudian yang ketiga, seperti Mbak sampaikan tadi, saatnya kita bergandengan tangan. Jangan dilindungi pemain narkotika, benar ya?
0: Betul.
2: Ya, tidak ada bandar narkotika itu pakai narkotika, saya sampaikan. Bandar narkotika itu sudah tahu konsekuensinya
0: kalau
2: pakai narkotika. Sehingga yang pakai narkotika itu adalah korban-korban. Sebenarnya mereka itu adalah sebagai untuk akumulasi bisnis plan-nya dia.
0: Ya.
2: Nggak ada ceritanya bandar pakai narkotika. Nah, seperti itu.
0: Betul.
2: Sehingga saatnya kita smart, saatnya kita together, bergandengan, benar kan? Bagaimana kita jangan melindungi, ayo kita sama-sama peduli terkait dengan narkotika di lingkungan kita. Sudah, itu saja. Mohon doa restunya, bismillah. Ya kan, niat baik,
0: betul,
2: pasti ada jalan. Mari sama-sama kita wujudkan Jawa Timur bersih dari narkotika.
0: Betul. Itu closing statement dari Brigjen Pol Budi Mulyanto SIKMH, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur. Sekarang ke Pak Haji Budiono Esos MAP, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Monggo Pak.
1: Terima kasih Yanti, bahwa pencegahan maupun pemberantasan narkotika adalah bukan tanggung jawab pemerintah maupun aparat keamanan.
0: Betul.
1: Kami mohon para tokoh masyarakat, pemuka agama di seluruh Jawa Timur, di 38 kabupaten kota, mari bersama-sama tadi disampaikan Pak Kepala BNN Prov Jawa Timur, bergandengan tangan bagaimana kita tanggulangi bersama-sama. Sekali lagi, ini bukan tanggung jawab pemerintah maupun aparat, tapi ini adalah tanggung jawab kita sama-sama untuk menanggulangi bagaimana kedepannya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik.
0: Betul.
1: Kemudian menjadi benar-benar generasi emas yang diharapkan oleh pemerintah. Yang kedua, kepada orang tua, terutama ibu, mari lindungi minimal dari keluarganya. Bagaimana ada perkembangan di lingkungan masing-masing, ini yang lebih tahu adalah orang tua, khususnya ibu. Ayo bersama-sama, ketika ada perkembangan tadi sudah disampaikan oleh Pak Brigjen Budi Mulyanto, segera minta disampaikan kepada terbuka aja lewat BNN Prop maupun Kabupaten Kota, sehingga segera bisa kita tanggulangi bersama-sama. Mungkin itu Mbak Yanti.
0: Baik. Terima kasih untuk Pak Haji Budiono Esos MAP, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, sudah hadir, sudah ngobrol berkaitan dengan kita, ya, baik terkait dengan perda ataupun upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan adanya penambahan ya Pak, penambahan anggaran untuk penanggulangan dari peredaran narkotika ini yang sangat masif, sahabat, ya. Dan juga terima kasih Brigjen Pol Budi Mulyanto SIKMH, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, yang cukup luar biasa ya Pak kinerjanya. Jadi ini cukup luar biasa, karena kalau 3,37 itu lolos seperti apa?
2: 10 juta.
0: Dan itu tidak terbayangkan. Tadi juga yang perlu kita garis bawahi, ini juga pengingat untuk sahabat-sahabat Merkuri, yang ini juga bisa di-sharekan bahwa tidak ada bandar narkoba yang menggunakan narkotika. Itu. Jadi yang menggunakan adalah para korban yang terbuai bujuk rayu itu tadi ya Pak. Ini yang juga harus menjadi pemikiran kita bersama dan menjadi pengingat ya, bahwa semua kita harus sadar dan peduli terhadap ancaman narkotika, karena lagi-lagi kita tidak bisa menumpukan semuanya pada aparat penegak hukum, tapi kita membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat supaya penanganan dari peredaran narkotika ini bisa secara bersama-sama. Dan untuk Anda yang memiliki informasi ataupun juga curiga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika atau apapun di lingkungan Anda ya sahabat, Anda bisa menghubungi nomor di 0813 8506 5418, karena identitas dari pemberi informasi tentunya akan aman sahabat. Dan online, bisa juga untuk hadir secara langsung atau datang ke kantor BNN kota atau kabupaten ataupun juga di Provinsi Jawa Timur ini. Karena sekali lagi, bersama-sama sahabat untuk menjaga generasi muda kita, karena secara masif, baik itu secara digital dan lain sebagainya, berkamuflasenya juga luar biasa, berevolusinya juga luar biasa gitu ya Pak. Dan yang terbaru tadi juga disampaikan ada 5 kilogram, yang itu cukup, yaitu kalaupun juga lolos akan seperti apa, cukup luar biasa ya orang-orang dalam tanda kutip jahat ini ya Pak. Sekali lagi terima kasih sudah hadir, sudah ngobrol di perbincangan untuk Suara Dewan edisi hari ini, dan untuk yang tertinggal Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Sandra Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Anda telah bersama Talk Show Mercury.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kebiasaan screen time bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak. Mengutip dari Healthline, terlalu banyak screen time bisa menyebabkan anak mengalami gangguan suasana hati, kesulitan untuk mengontrol berat badan, waktu tidur tidak teratur, memiliki masalah kepercayaan diri, sulit bersosialisasi, menurunkan kemampuan kognitif, dan menghambat kemampuan berbicara anak. Sehingga, Badan Kesehatan Dunia WHO tidak merekomendasikan orang tua untuk memberikan screen time pada bayi di bawah 1 tahun. Sedangkan anak usia 2 hingga 4 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 1 jam. Kemudian anak usia 5 hingga 17 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 2 jam.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration of life.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.

0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 Juli 1949 dalam Revolusi Nasional Indonesia, Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Rumroyen. Syafruddin Prawira Negara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI, menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno. 13 Juli 1995, perjalanan kereta api Argo Lawu tujuan Jakarta Gambir Solo Balapan diresmikan. Tanggal yang sama 1996, pesawat DC-10 Garuda Indonesia jatuh saat lepas landas dari Bandara Fukuoka, Jepang, menewaskan 3 orang.
0: Moment on this day.

0: Instagram Merkuri di @radiomerkuri96.
1: Itu
2: Bang Buril, Bang Buril,
3: Bang Buril. Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: news on the spot.
1: Polemik dugaan pungutan terhadap warga pindah masuk di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya yang viral di media sosial mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Surabaya. Pemkot Surabaya telah melakukan klarifikasi ke lapangan dan menemukan bahwa dana yang diminta kepada warga merupakan bentuk partisipasi untuk pembangunan lingkungan. Namun mekanismenya dinilai tidak sesuai dengan aturan karena belum pernah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari pihak kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 112 tahun 2022. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, Arief Budiarto, menegaskan bahwa partisipasi warga harus bersifat sukarela dan tidak boleh mengandung unsur paksaan. Pemkot juga memastikan dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan lingkungan dan tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko, meminta Inspektorat dan Bampekesra melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas kebijakan serta penggunaan dana yang telah dipungut. Menurutnya, RT dan RW tidak boleh menetapkan pungutan tanpa dasar hukum yang jelas. Pemkot Surabaya berjanji memperkuat sosialisasi aturan kepada seluruh RT dan RW agar kejadian serupa tidak terulang, sekaligus mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan praktek yang dianggap memberatkan warga. News on the spot.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini adalah tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat mengalami radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: sehingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta-karotin yang baik yang mampu memproduksi vitamin A, di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Halo sahabat Merkuri, saya Om Andri dari Nissan March Indonesia Chapter Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
6: Merkuri FM,
7: info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 13 Juli 1949 dalam Revolusi Nasional Indonesia, Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roemrooyen. Syafruddin, prawira negara yang menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI, dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI, menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno. 13 Juli 1995, perjalanan kereta api Argo Lawu tujuan Jakarta Gambir Solo Balapan diresmikan. Tanggal yang sama 1996, pesawat DC-10 Garuda Indonesia jatuh saat lepas landas dari Bandara Fukuoka, Jepang, menewaskan 3 orang.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat makan, orang Asia tidak lengkap jika tanpa nasi. Dan tidak cuma beras merah atau putih, orang Asia juga mengenal beras hitam, biji-bijian kuno yang kaya akan manfaat. Di tanah Sunda, varietas ini dikenal sebagai beras ningrat. Karena zaman dulu, beras ini hanya bisa dikonsumsi oleh golongan kaum raja. Warnanya hitam keunguan dengan rasa sedikit manis tanpa kandungan gula. Dan tahukah Anda, sahabat, beras hitam dikenal sebagai jenis padi paling kaya antioksidan yang ampuh untuk melawan beragam jenis penyakit. Tidak hanya itu, beras hitam juga memiliki sifat antiinflamasi, kaya serat dan mampu menekan resiko diabetes. Selain itu, manfaat lain beras hitam diantaranya melindungi jantung dari pembentukan plak aterosklerotik berbahaya di arteri, mendetoksifikasi tubuh dari penumpukan racun berbahaya, meningkatkan kesehatan pencernaan karena tinggi serat, dan bisa juga menjaga fungsi otak. Inspirasi Sehat 96.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen!

0: Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Asdi Wihandono, spesialis bedah onkologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus ya, 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Wulan dari komunitas Sahabat Bumi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan

0: pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Halo sahabat Merkuri, saya Anton Subrandio dari melihatbersama.com. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
7: Merkuri FM,
8: info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Keputusan negara menjamin pendidikan dasar gratis bagi siswa jenjang SD dan SMP baik di sekolah negeri swasta maupun madrasah menjadi langkah penting dalam memperkuat hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Penegasan ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni. Menurutnya putusan ini sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk menjamin akses pendidikan dasar yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Meski demikian, Sri Wahyuni mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut dipersiapkan secara matang, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera menyusun skema pembiayaan yang jelas agar sekolah swasta dan madrasah tidak mengalami kesulitan operasional akibat kebijakan pendidikan gratis itu. Yuni Sapan akrabnya juga mendorong adanya koordinasi yang kuat antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta penyelenggara pendidikan swasta untuk merumuskan mekanisme pendanaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dirinya optimis dengan perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang memadai, putusan tersebut dapat menjadi momentum memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan mutu pendidikan. News on the Spot.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di Indonesia penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah, pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya, sahabat, untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara, sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
2: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari Komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, banyak orang beranggapan pasta gigi atau odol dapat mengatasi jerawat membandel. Tahukah Anda, cara ini ternyata justru tidak dianjurkan. Para ahli kulit menyatakan, mengoleskan pasta gigi ke jerawat justru bisa menimbulkan lebih banyak masalah. Lee Bury, dermatologis di New York, mengatakan pasta gigi diperuntukkan untuk gigi, bukan untuk kulit, karena kulit memiliki kebutuhan yang berbeda. Pasta gigi berfungsi untuk mencegah gigi berlubang, menjaga gigi tetap putih berkilau, dan membantu mempertahankan kebersihan mulut. Jadi pasta gigi tidak pernah menjadi dua alat dua fungsi untuk membersihkan gigi dan penghilang jerawat. Kata Ri, irisan seperti pasta gigi saat dioleskan di kulit memang memberikan rasa sejuk dan menenangkan, tapi justru berpotensi menyebabkan peningkatan iritasi, kemerahan, atau dermatitis. Semuanya akan memperburuk kondisi daripada mengobati jerawat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
3: Halo, saya Dr. Nicandra Tiwi SPKFR. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Halo, saya Dr. Martono Tri Utomo, SPAK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta segera menyiapkan regulasi turunan menyusul terbitnya Peraturan Presiden Perpres Nomor 111 Tahun 2025 yang menetapkan LGBT sebagai salah satu ancaman non-militer terhadap pertahanan negara. Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, mengatakan langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan kebijakan yang patut diapresiasi dan perlu ditindaklanjuti di tingkat daerah agar implementasinya lebih efektif. Menurutnya, Jawa Timur hingga kini belum memiliki peraturan daerah perda maupun peraturan gubernur pergub yang secara khusus mengatur tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut. Karena itu, ia menilai sudah saatnya Pemprov Jawa Timur bersama DPRD menginisiasi regulasi sebagai respon atas kebijakan pemerintah pusat itu. Pugu menilai kebutuhan regulasi di Jawa Timur menjadi semakin penting mengingat provinsi ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia sekaligus memiliki banyak pusat pendidikan. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini berharap regulasi tersebut nantinya tidak hanya menjadi administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah pembinaan masyarakat serta penguatan ketahanan sosial. Dengan adanya regulasi di tingkat daerah, implementasi kebijakan nasional akan lebih efektif sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan sosial, melindungi generasi muda, dan mempersiapkan masa depan bangsa. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: pinjami streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga

0: Kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang, jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Orang Indonesia, kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah, karya Pramodya Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis, kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Abbott. Melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Abbott mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charnay, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charnay bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch Wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Ulfa Holili, SPPD KGH. Para Sobat Merkuri, jangan lupa untuk dengerin Rumah Sehat Surabaya. Hanya ada di Radio Merkuri Surabaya.
0: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: News on the Spot.
1: Keputusan negara menjamin pendidikan dasar gratis bagi siswa jenjang SD dan SMP baik di sekolah negeri swasta maupun madrasah menjadi langkah penting dalam memperkuat setiap anak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Penegasan ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni. Menurutnya putusan ini sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk menjamin akses pendidikan dasar yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Meski demikian, Sri Wahyuni mengingatkan agar implementasi kebijakan tersebut dipersiapkan secara matang, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera menyusun skema pembiayaan yang jelas agar sekolah swasta dan madrasah tidak mengalami kesulitan operasional akibat kebijakan pendidikan gratis itu. Yuni Sapan Akrabnya juga mendorong adanya koordinasi yang kuat antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta penyelenggara pendidikan swasta untuk merumuskan mekanisme pendanaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dirinya optimis dengan perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang memadai, putusan tersebut dapat menjadi momentum memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan mutu pendidikan. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya, ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Sofia Tiarini, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan, ingin memberikan tips sehat bagi orang tua terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
5: Informasi yang selalu inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan fetal maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi, yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk memeriksa USG kembali untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: lives on the spot.
1: Gelombang lulusan sekolah menengah kejuruan SMK yang diperkirakan mencapai 1,53 juta orang pada tahun 2026, termasuk lulusan SMK di Jawa Timur yang mencapai 221.174 siswa. Ini harus disikapi oleh pemerintah dengan mempercepat penciptaan lapangan kerja berkualitas demi menampung ledakan tenaga kerja terampil tersebut. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Warasundari, Reni Pramana, mengingatkan bahwa besarnya jumlah lulusan vokasi harus diikuti dengan kebijakan konkret. Kebijakan ini harus mampu menghubungkan dunia pendidikan dan kebutuhan industri secara nyata. Jangan sampai bonus demografi yang dimiliki Indonesia justru berubah menjadi bonus pengangguran. Lulusan SMK harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, bukan menambah antrian pencari kerja. Menurut politisi yang kerap disapa Bunda Reni ini, lulusan SMK merupakan tenaga kerja terampil yang dipersiapkan sejak awal untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Karena itu pemerintah tidak boleh hanya fokus pada peningkatan kuantitas lulusan tanpa memastikan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka. Di sisi lain, politisi perempuan asli Kediri ini mengatakan kondisi ketenaga kerjaan di Jawa Timur sebenarnya menunjukkan tren yang cukup positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS per Februari 2026, jumlah penduduk yang bekerja telah mencapai 24,25 juta orang. Sebanyak 96,45% tercatat telah bekerja, sedangkan sekitar 892,64 ribu orang masih mencari kerja. Kondisi ini membuat tingkat pengangguran terbuka TPT di Jawa Timur turun menjadi 3,55%. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 74,78%. Meski angka pengangguran menurun, Bunda Reni mengingatkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pekerjaan. Ia menyoroti hingga saat ini sektor informal masih jauh lebih dominan dibandingkan sektor formal.

0: tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran, yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia!

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Diana Yuningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP disaku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini gak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
5: Mercury FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
3: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
2: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Halo, saya Dr. Sofia Tiarini, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Del Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Putu Niken, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
4: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Berbagi informasi dengan lugas dan informatif. Hanya di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan, seperti wortel, bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, Sasha Harani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia!

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4-5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga dan gizi tepat menjadi dua cara untuk membantu tubuh mengusir lemak dalam perut. Tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui kenapa lemak itu betah mendekam di dalam perut. Yang pertama adalah stres. Stres, sahabat, juga berkontribusi pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres, orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 kg dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ghrelin atau hormon yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketumbe.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, untuk Anda yang ingin fasih berbicara dalam bahasa Inggris, berikut tips yang dapat kami berikan. Pertama, haruslah berani. Confident is the key. Yang kedua, kalian juga harus sering-sering praktek. Entah di depan cermin atau mungkin pura-pura ngomong sama seseorang bule-bule tampan gitu, boleh ya. Terus yang ketiga adalah konsisten. Jadi dilakukan aja tiap hari, tiap pulang kerja, di motor, di mobil juga bisa, atau datang-datang ke komunitas-komunitas keren untuk belajar. Nah, itu tadi tips dari kami bersama Puci dari Britson Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi. Karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Merkuri, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Banawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Merkuri Morning Show di 96 FM Merkuri Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Merkuri Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Merkuri Morning Show, hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ola dari Trashback Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
4: dan saya Rizka
3: dari Polyglot Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Willis dari Komunitas Jumat Berbagi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar, khususnya pada anak, itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana, ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya

0: dana yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Amruwah dari Badawa Sekar Akademia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan. Ingin memberikan tips sehat bagi orang tua, terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki anak memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Deddy Mahendra dari Kompi, Komunitas Milenial Peduli Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang, sahabat, tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya, sahabat, yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat, stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman, atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Owi dari WWF Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Anang Rifai dari komunitas sahabat kereta. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi, yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk memeriksa USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pernah nggak sih kamu merasa stres atau tertekan dengan aktivitas sehari-hari? Hal ini wajar sahabat dialami karena faktor dari pola hidup kita. Karena tanpa kita sadari, ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa sangat berpengaruh ke kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, apa saja sih makanan yang baik untuk kesehatan mental kita? Yang pertama adalah sayuran hijau. Ketika kekurangan folat, tingkat depresi, kelelahan, dan insomnia jadi lebih tinggi. Nah, untuk menambah kandungan folat dalam tubuh kita, sahabat, kita dapat mengkonsumsi sayuran hijau gelap seperti bayam yang mengandung tinggi folat. Tidak hanya itu saja, sahabat, ternyata bayam bisa meningkatkan kemampuan mental dan daya ingat. Kandungan asam amino dalam sayuran hijau juga berpengaruh terhadap produksi hormon yang mengendalikan suasana hati. Makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah berry. Kelompok berry seperti strawberry, blueberry, blackberry, dan juga raspberry mengandung antioksidan yang tinggi dan bisa menurunkan stres, juga meningkatkan daya ingat otak. Selain itu, sahabat, antioksidan dalam buah-buahan ini juga bisa melindungi tubuh kita dari penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan usia. Kemudian makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah lemak ikan, sahabat. Ya, dalam ikan salmon dan makarel ada kandungan asam lemak omega 3 tinggi yang bisa mengurangi gejala schizofren, depresi, sindrom ADHD, dan juga gangguan mental lainnya. Sahabat, semakin kita rutin mengkonsumsi ikan, penurunan kognitif otak yang dipengaruhi oleh usia juga bisa diperlambat. Asam omega 3 juga berpengaruh untuk menjaga suasana hati kita loh. Karenanya, jangan lupa sahabat untuk selalu sertakan ikan dalam menu makanan harian Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Diana Hyuningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Rumah Sehat adalah sebuah hasil kerjasama antara Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya dengan Radio Mercury Surabaya, hadir untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan. Saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Informatif dan inspiratif, Mercury FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University, mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang. Karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Thank you.
1: Ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
2: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
1: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
2: Wonderful Indonesia.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Merkuri Morning Show di 96 FM Merkuri Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Merkuri Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Merkuri Morning Show, hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi
1: Sehat
0: 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Saya naskah dari Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, Dokter Umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: Halo, saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Banyak orang mengidentikan menangis sebagai tanda orang yang lemah. Sebenarnya, sahabat, menangis itu adalah salah satu bentuk luapan emosi. Dan menangis juga menyimpan sejumlah manfaat tidak terduga untuk kesehatan. Pertama, bisa membersihkan racun. Melalui air mata, sebenarnya racun dalam tubuh bisa dikeluarkan ketika seseorang menangis. Kedua, bisa menguatkan diri. Menangis bisa menjadi luapan segala emosi negatif karena setelah menangis, hati pun bisa lebih kuat dan tegar. Ketiga, membuat rileks. Menangis bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin dan membuat orang lebih lega. Keempat, menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menyebut mengekspresikan rasa sakit dengan menangis bisa membuat seseorang beresiko rendah terkena penyakit jantung. Jadi, sahabat, jangan takut untuk meluapkan emosi Anda melalui tangisan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: 96 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi, sahabat Mercury. Hari ini Selasa, 14 Juli 2026. Ya, saya Aldi Susanto kembali bersama Anda, membersamai Anda di perjalanan Mercury Morning Show 4 kali 60 menit, include dengan nanti saya kembali akan menghadirkan perbincangan interaktif bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting dan juga narasumber tamu untuk talk show Solusi SDM pukul 8 sampai 9 pagi. Ikuti semua perbincangannya, start dari 6 lewat 6 sekarang ini sampai jelang pukul 10 di Mercury Morning Show.
1: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.
2: Billy.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPUK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
5: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: news on the spot.
1: Badan Anggaran Banggar DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Timur tahun anggaran 2025. Meski Pemprov Jawa Timur kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPKRI, Banggar menyoroti performa sejumlah badan usaha milik daerah BUMD serta tingginya angka sisa lebih perhitungan anggaran Silpa. Berdasarkan laporan akhir Banggar dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, performa BUMD non-produktif menjadi salah satu isu paling krusial. Beberapa BUMD milik Pemprov Jawa Timur dinilai gagal berkontribusi optimal dan justru menjadi beban fiskal. Anggota Badan Anggaran Banggar DPRD Jawa Timur, Cahyo Haryo Prakoso mengatakan, seperti piutang dividen PT Jatim Graha Utama sebesar 4,72 miliar tertunggak sejak 2019, lalu kerugian PT Air Bersih Jatim membengkak sampai 220 miliar, dan PT Jatim Krida Utama terpantau sudah tidak beroperasi sejak 2020. Ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Melihat kondisi tersebut, kata Cahyo, Banggar secara tegas merekomendasikan Pemprov Jawa Timur untuk melakukan restrukturisasi total terhadap BUMD non-produktif pada momentum pembahasan perubahan APBD 2026 mendatang. Selain masalah BUMD, postur pembiayaan daerah juga memicu perhatian serius. Menurut Cahyo, ada silpa tahun anggaran 2025 sebesar 3,38 triliun. Banggar menilai nominal tersebut masih terlalu gemuk karena berada di atas 10% dari realisasi belanja daerah. Banggar meminta Pemprov Jawa Timur menetapkan target penurunan rasio silpa secara terukur pada APBD Jawa Timur 2026 agar dana daerah tidak mengendap sia-sia dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Banggar juga merekomendasikan agar silpa dialokasikan langsung pada program yang bersentuhan dengan masyarakat kecil, seperti pembenahan infrastruktur dasar, kesehatan, dan penyederhanaan birokrasi verifikasi penerima bansos pada sisa tahun anggaran 2026 ini.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 14 Juli 1933, di Jerman semua partai politik dilarang kecuali National Socialist Dutch Arbiter Partai. Tanggal yang sama 1958, dalam revolusi Irak, Raja Faisal II dijatuhkan kaum nasionalis Arab. Abdul Karim Qasim menjadi pemimpin baru Irak. Tanggal 14 Juli 2004, meninggalnya Hugeng Imam Santoso, mantan Kapolri Republik Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Mercury Morning Show. Lugas,
1: informatif, inspiratif.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pukul 6:36 waktu di studio. Mengawali untuk berbagi informasi dengan Anda, saya ingin mengajak Anda ke Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Porong. Karena ada kabar kalau kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo, saya juga belum tahu lokasinya, tapi ini saya kutip dari teman-teman Detik ya. Di titik 10D, ya, kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10D dalam beberapa hari terakhir ini kembali disorot banyak pihak setelah sempat terjadi kebocoran. Sekarang ini perhatian utama masyarakat itu pada kondisi tanggul tambahan yang dibangun di atas tanggul utama dan mulai mengalami retakan di sejumlah bagian. Ini kalau saya lihat ini memang retak-retak begitu ya. Pantauan di lokasi menunjukkan tanggul tambahan yang terbuat dari material tanah bercampur lumpur memiliki lebar sekitar 45 cm, permukaannya tampak pecah-pecah diduga akibat material yang mengering karena paparan sinar matahari. Meski demikian, bibir tanggul dengan permukaan lumpur masih menyisakan jarak sekitar 25 hingga 35 cm. Tiga unit ekskavator juga tampak bersiaga di sekitar lokasi meskipun belum beroperasi. Sementara di sisi lain, aliran lumpur masih bergerak ke arah barat akibat fenomena penurunan tanah yang terjadi di kawasan itu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, sahabat, kalau debit air kembali meningkat, berpotensi memicu kebocoran seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Sampai di sini, pelaksana perencanaan PPLS Arief Firmanto menjelaskan, volume semburan lumpur sekarang ini sebenarnya sudah jauh lebih kecil dibandingkan pertama kali di tahun 2006. Yang waktu itu sampai 100 ribu sampai 120 ribu meter kubik per hari. Sekarang ini tinggal 27 hingga 32 meter kubik per hari. Arah pergerakan lumpur sekarang ini lebih dominan menuju sisi utara dan barat karena dipengaruhi fenomena penurunan tanah yang juga terjadi di sejumlah titik termasuk di sekitar jalur rel kereta api. Nah, untuk mengurangi volume lumpur di kolam penampungan PPLS, mengoperasikan 4 kapal keruk yang bertugas mengalirkan lumpur menuju Kali Porong. Meski kondisi tanggul menjadi perhatian, Arief memastikan situasi masih terkendali, ya. PPLS bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan evaluasi kapasitas tampungan sekaligus memperkuat sejumlah titik tanggul yang dinilai membutuhkan penanganan tambahan. Kita berharap mudah-mudahan dengan segala respon yang sudah disampaikan oleh stakeholder membuat kita menjadi lebih merasa aman dan tidak was-was begitu akan kemungkinan terjadinya kebocoran-kebocoran dalam volume yang cukup besar. Ya, semoga seperti itu.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
3: Halo, saya Dr. Hendy Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.